Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam Pameran Karya Kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah terkait.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih di Banten pagi ini, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan informasi selanjutnya datang dari Serang ya pendengar. Ini kepolisian daerah Banten mengungkap praktik tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar yang beroperasi menggunakan modus truk box yang telah dimodifikasi secara khusus di wilayah Kabupaten Tangerang ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Yudi Swibisana di Serang, menjelaskan inti dari modus kejahatan ini adalah menyembunyikan sebuah tangki penampungan jumbo berkapasitas 5.000 liter di dalam box truk yang tertutup rapat, pendengar. Dan agar aksi penyelewengan BBM tersebut tidak dicurigai, petugas SPBU pelaku sengaja membeli bahan bakar dalam jumlah yang wajar ya. Setelah tangki kendaraan penuh, ia kemudian berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya, pendengar. Guna memutuskan penyamarannya, saat berpindah-pindah SPBU, pelaku telah menyiapkan sejumlah plat nomor kendaraan palsu serta memanipulasi kode bar pengisian BBM secara berulang. Nah, kejahatan ini bermotif ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga yang sangat tinggi, pendengar. Dan biosolar subsidi yang dibeli secara ilegal dengan harga Rp6.800 per liter tersebut ternyata dikumpulkan dan kemudian dijual kembali ke sektor industri dengan harga Rp17.000 per liter.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi, saudara pendengar kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyebut Sekolah Unggul Garuda Baru telah menerima 307 peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Mereka terpilih melalui proses seleksi dari ribuan pendaftar. Menurut Kodari, proses belajar mengajar bagi 307 peserta didik tersebut telah berjalan. Mereka terdiri atas 150 siswa dan 157 siswi yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Beralih ke informasi selanjutnya, DPP PDIP atau PDI Perjuangan memberangkatkan kapal Rumah Sakit Apung atau RSA Laksamana Malahayati menuju Nusa Tenggara Timur guna membantu penanganan korban gempa bumi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pengerahan kapal rumah sakit tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kapal itu akan memperkuat tim Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna dan relawan kesehatan PDIP yang telah lebih dahulu berada di wilayah Flores dan sekitarnya. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
4: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali lagi dalam program Banten Menyapa, masih bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah prestasi yang berhasil diraih oleh salah satu atlet taekwondo ya, yang berasal dari Banten tentunya. Dan atlet tersebut bernama Ilma Fadila yang akan menceritakan perjalanannya dalam menorehkan prestasi. Dan kami pun sudah tergabung bersama Ilma melalui sambungan daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ilma.
1: Waalaikumsalam. Masuk gak kak suaraku?
0: Iya masuk, aman kok. Okay. Gimana kabarnya hari ini, Ilma?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini lagi kesibukannya lagi apa, Ilma? Selain lomba ya, mungkin ada kesibukan lain gitu?
1: Aku sekarang kesibukannya lagi fokus kuliah aja, karena sekarang aku lagi mau next semester 5. Sebelum masuk semester 5 kan ada libur semester nih. Aku lagi libur semester. Aku jadi sekarang lagi ikut kegiatan-kegiatan kayak relawan-relawan gitu, Kak.
0: Wah, kegiatannya yeah, positif ya. Berarti ini libur kuliah semester pendek ya. 5 ke 6.
1: 4 ke 5.
0: Oh, 4 ke 5 ya. Oh,
1: 4 ke 5.
0: Oh, ya mau naik semester 5 ya.
1: Iya,
0: oh,
1: yeah, okay, betul.
0: Nah, ini kita santai-santai aja ya perbincangannya, Ilma nih. Ini kan menjadi atlet taekwondo. Ini prestasi yang sudah diraih, boleh diceritakan kesannya seperti apa nih? Biar ini memotivasi para pendengar kita hari ini ya, Ilma ya.
1: Tentu aja agak gampang ya kak buat jadi atlet taekwondo, terutama di umur aku yang sekarang ini. Aku udah menginjak 21 tahun dan udah punya banyak banget kesibukan, terutama kuliah gitu. Selain itu, karena jurusan kuliah aku sendiri itu bukan dari ilmu keolahragaan, tentu aja ini menjadi sebuah tantangan bagi aku gitu. Di sisi lain aku harus fokus ke kuliah aku yang jurusannya benar-benar gak relevan sama hobi yang aku jalani. Di sisi lain aku harus menjalani hobi yang satu ini gitu kak. Tapi ya memang itu tantangannya untuk menjadi atlet ya kak ya. Jadi harus tetap semangat.
0: Iya, tetap semangat. Fighting ya.
1: Fighting.
0: Fighting. Nah ini jurusan kuliahnya apa, Ilma?
1: Kalau aku pendidikan sejarah, Kak.
0: Oh, pendidikan sejarah.
1: Iya.
0: Baik-baik. Berarti yang terakhir ini jadi juara berapa, Ilma?
1: Aku terakhir main itu di kejuaraan wilayah tahun kemarin. Aku juara 3 di under 49 putri.
0: Di under 49 putri berarti?
1: 49 putri.
0: Under itu berarti?
1: Under itu yang di bawah. Jadi kalau misalnya kita main di under 49 berarti lawan-lawannya itu berat badannya ada range-nya dari berat badan 46 sampai dengan 49 gitu.
0: Oh, berarti under ini ditentukan berdasarkan range berat badan ya, Ilma.
1: Gitu.
0: Selain pengalaman yang tadi barusan, ikut apa lagi, Ilma?
1: Aku belum lama ini, maksudnya masih kelas 12 kemarin ya, kayak aku itu ikut Popnas, Kak.
0: Popnas
1: Sumsel 2026, tapi belum dapat.
0: Yang penting prosesnya harus juga dihargai ya, Ilma ya. Prosesnya.
1: Betul.
0: Karena memang jadi atlet ini juga nggak mudah, selain fisik ada mental juga ya, Ilma ya.
1: Betul.
0: Nah ini Ilma, kalau kita berbicara kan tadi kan jurusan kuliahnya beda nih. Nah sejak kapan suka sama taekwondo ini, Ilma?
1: Oke, kalau dibilang sejak kapan itu nggak pasti ya kak, karena aku dari kecil, dari kelas 1 SD aku itu udah ikut taekwondo. Jadi tepatnya pada TK 0 besar sampai dengan kelas 1 itu kan ada jarak ya kak ya, jarak kayak liburan gitu kan. Nah disitu orang tua aku nyari kegiatan yang positif buat aku, kira-kira apa ya. Kebetulan dekat rumah itu, dekat komplek itu ada tempat latihan taekwondo di situ gitu. Jadi dicari tahu lah informasinya, akhirnya aku masuk klub tersebut sejak aku kelas 1 SD gitu.
0: Sejak kelas 1 SD. Berarti sejak berkecimpung ya, sejak terjun di taekwondo ini apakah langsung jatuh hati gitu, Ilma?
1: Langsung jatuh hati enggak, tentunya aku perlu adaptasi dulu ya kan ya kak. Tapi begitu aku ketemu temen yang seumuran, ya namanya anak kecil ya, butuh temen buat latihan, itu aku langsung semangat gitu. Dan alhamdulillah waktu itu medali pertama aku tuh medali emas. Jadi kedepannya aku obses banget buat latihan gitu.
0: Jadi semakin termotivasi untuk ikut lagi ya Ilma.
1: Betul.
0: Ya. Nah kalau di taekwondo ini berarti apakah ada tingkatan sabuknya begitu Ilma?
1: Ada kak. Mulai dari yang pertama itu putih, kemudian naik ke kuning. Kuning dia bisa langsung naik ke hijau, dari hijau ke biru, biru ke merah, merah ke hitam.
0: Banyak ya gitu. Ternyata.
1: Cukup panjang.
0: Berarti range untuk mencapai kenaikan tersebut dari Ilma sendiri ini prosesnya seperti apa Ilma?
1: Untuk naik sabuk ya kak ya, karena emang syarat untuk naik sabuk itu kan harus melalui ujian dulu ya kak.
0: Oh baik.
1: Iya betul, ada ujiannya, namanya UKT, kita nyebutnya ujian kenaikan tingkat gitu. Ada beberapa gerakan atau jurus-jurus yang harus dihafalin dulu kak sebelum diuji gitu. Karena aku basicnya ini, karena taekwondo itu gini kak, dia ada dua nomor, nomor pertandingan, ada yang fight, ada yang seni gitu. Ya, jadi teman-teman yang udah apa namanya terjun di dunia fight ini dari kecil, dia nggak pernah ikut seni sama sekali karena emang basicnya bukan di seni kan. Jadi untuk naik tingkatan sabuk itu, untuk ujian sabuk itu aku agak susah gitu, karena aku nggak pernah jadi anak seni gitu. Sedangkan itu yang hafal tuh anak-anak seni, karena yang mereka perlombakan memang jurus-jurusnya itu kan. Gitu. Dari aku sih gitu. Tapi kalau untuk masalah fight aku bisa kak.
0: Oh berarti memang ada dua kategori ya? Fight sama seni. Oh berarti Ilma ini yang di fight begitu ya?
1: Fight betul.
0: Nah tentunya kan kalau saat fight nih Ilma ya, saat fight ini kan biasanya kan tantangan utama itu adalah soal tekanan, pressure ya, seperti itu. Nah ini dari Ilma sendiri bagaimana mengendalikan emosi supaya tetap bisa tegak ya, alias nggak tertekan dengan lawan yang ada
1: ya,
0: di hadapan. Itu seperti apa?
1: Dari aku sendiri, karena aku dari kecil itu udah dilatih sama pelatih laki-laki yang lumayan galak ya kayak. Ya jadi ada pressure dari situ juga, tapi pressure maksudnya pressure-nya itu pressure motif positif gitu kan.
0: Oh baik. Dan
1: aku supaya aku gak ketakutan gitu. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri untuk ngendaliin ketakutan itu ya aku zikir sih kak.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Zikir iya. Itu ngaruh banget kak ke aku. Iya.
0: Oh berarti untuk menenangkan hati ini dengan zikir ya. Dengan
1: betul.
0: Zikir. Dan kemudian selain tadi sudah bisa mengendalikan mental ya, mentalnya sudah terbentuk lah ya Ilma ya. Bagaimana dengan latihan fisik maupun strategi? Tentunya kan dengan sering-sering kita bertanding kan kita jadi lebih paham strategi ya Ilma ya.
1: Betul. Kalau dari aku sendiri, karena aku itu udah masuk tim Cilegon ya kayak, atau yang kita sebut itu pelacap, itu aku biasanya ngulang materi latihan di rumah gitu. Ngulang materi latihan di rumah, terus aku juga jaga asupan. Karena taekwondo ini kan dia pertandingannya itu by nomor berat badan ya, by angka berat badan. Jadi gimana caranya aku harus tetap ngejaga berat badan aku gitu. Kalau waktunya diet, mendekati hari pertandingan aku diet, ya aku diet. Kalau misalnya emang perlu nutrisi yang ditambah, ya aku makan banyak, sesuai arahan pelatih aja.
0: Karena sesuai dengan
1: latihan.
0: Benar-benar. Berarti memang sesuai dengan kategori lombanya yang range berat badannya itu ya Ilma ya. Jadi memang harus menjaga berat badan supaya sesuai syarat ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau memang nggak sesuai syarat itu berarti nggak bisa lanjut ke pertandingan ya Ilma, atau seperti apa?
1: Menjelang hari pertandingan biasanya day satu, biasanya hari pertandingan itu kalau misalnya dia satu hari pertandingan, biasanya dia ada hari sebelum disediain waktu luang di hari sebelumnya itu buat penimbangan kak. Gitu.
0: Oh, baik.
1: Jadi ya, jadi untuk nimbang itu biasanya panitianya itu kalau misalnya kita berat badannya belum masuk nih, kita dikasih waktu buat skippingan dulu, buat turunin berat badan, terus lari pakai sauna suit kalau kakak tahu, bahannya kayak jas hujan.
0: Iya.
1: Ya, tapi kan kita tentu nggak mau kayak gitu ya. Jadi kita harus jaga berat badan di jauh-jauh hari gitu.
0: Karena memang niatnya harus benar-benar kuat ya. Saya mau lomba juga ya, Ilma ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kan di kesibukannya nih, kuliah, terus mungkin ada kesibukan yang lain, dan tadi ada relawan juga ya. Ini bagaimana membagi latihan dari kesibukan-kesibukan itu, Ilma?
1: Kalau aku sendiri yang bagi latihannya, karena sekarang udah di semester tua ya, jadi aku benar-benar ngisi waktu latihannya itu di waktu-waktu yang kosong aja, Kak. Tentu kuliah ini nggak aku kesampingkan, tapi justru yang paling aku prioritaskan dulu. Tapi untuk taekwondo aku nggak mau yang sampai kayak bener-bener off gitu kan, makanya aku agak dikit-dikit workout lah, walaupun belum sepenuhnya bisa ikut latihan di klub gitu.
0: Berarti latihan mandiri di rumah begitu?
1: Betul, Kak.
0: Oh, baik-baik. Nah, ini sejauh ini ya, Ilma kan pasti melakukan evaluasi terkait kemampuan Ilma ya. Nah, ini bagaimana cara Ilma mengevaluasi kemampuan taekwondo dari Ilma nih?
1: Kalau aku biasanya ngelihat dari hasil pertandingan aku kemarin, Kak. Misalnya aku habis ikut pertandingan, kemudian besoknya aku lihat videonya apa yang kurang. Kalau misalnya emang kurangnya di fisik, kelihatan dari seberapa sering aku jatuh pada saat pertandingan gitu, berarti otot kakiku itu kurang kuat gitu buat nahan pressure dari lawan. Kalau misalnya emang kekurangannya di mental, berarti yang emang harus dievaluasi itu ya dari diri akunya gitu. Kenapa aku bisa takut waktu itu ngadepin dia gitu, itu kelihatan tau, Kak, perbedaan antara salahnya di fisik dengan salahnya di mental itu benar-benar kelihatan. Dan yang paling susah itu menurut aku mengevaluasi mental, Kak.
0: Iya,
1: karena kalau fisik bisa dilatih, kalau mental itu dari kita sendiri.
0: Benar-benar setuju, setuju Ilma. Karena meskipun kita sudah mampu secara fisik, tapi ketika mental kita yang kena, justru kita goyah ya, Ilma ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Lalu kalau sejauh ini, Ilma bagaimana perjalanannya? Tadi kan sulit ya, apakah pernah merasakan kegagalan, Ilma?
1: Oh iya, pernah, Kak. Ini perih banget sih. Jadi waktu aku kelas 10 SMA ya. Jadi waktu aku kelas 10 SMA, di mana waktu itu habis main Popda, Kak. Pekan olahraga pelajar daerah. Dan di situ aku nargetin emang harus juara satu karena tujuanku itu PPLPK.
0: PPLPK ini apa, Ilma?
1: Pusat Pendidikan Latihan Olahraga. Itu yang dikelola sama Kemenor kalau nggak salah. Dia lembaga buat penampungan atlet gitu, dan dia dikhususkan gitu, ada asramanya, ada sekolahnya juga gitu kan. Dan aku benar-benar mau masuk situ, tapi waktu itu ternyata persyaratannya itu harus umurnya yang lebih muda dari aku, which is itu 2007, sedangkan waktu itu aku 2005 kan, aku lewat jauh. Aku mau ngedaftar di tahun sebelum-sebelumnya pun gak bisa, karena waktu itu lagi COVID, Kak, gitu. Jadi berapa pada tahun itu doang, gitu. Dan itu sakit banget, karena aku benar-benar ngegantungin harapan aku sepenuhnya di taekwondo, gitu kan.
0: Tentunya dengan target, kita sudah berambisi untuk mencapai target tersebut, tapi ternyata kita harus tidak bisa mencapainya, begitu ya, Ilma ya? Belum bisa ya, lebih tepatnya, belum bisa mencapainya. Lalu apa yang memotivasi Ilma untuk bisa bangkit kembali mau ikut lomba lagi, meskipun walaupun memang rasanya perih ya, Ilma ya?
1: Wah, iya sih, Kak. Yang bikin aku bangkit lagi ya itu, Kak, karena motivasi dan dorongan dari teman-teman aku, dari pelatih aku, kayak ya udah Ilma belum rezekinya, tapi materi latihan di sana dengan di tempat latihanmu yang sekarang itu nggak jauh beda gitu. Dan akhirnya itu terbukti, Kak, terbukti dengan berangkatnya aku ke Sumatera Selatan, Palembang, untuk bertanding Popnas gitu kan. Dan aku benar-benar satu pesawat dengan mereka, teman-teman PPLP ini. Jadi kita sama-sama pulang sama Banten gitu. Dan aku juga sempat ngerasain asrama PPLP-nya, karena waktu setelah seleksi Popnas itu teman-teman atlet yang dinyatakan layak lolos seleksi itu dikarantinakan gitu di asrama PPLP gitu. Jadi kita atlet luar PPLP dengan atlet PPLP itu latihannya bareng. Aku sempat merasakan itu, oh gini rasanya jadi orang PPLP gitu.
0: Ya jadi saling itu ya, saling sharing-sharing cerita, kemudian ikut merasakan juga atmosfernya begitu ya Ilma ya.
1: Betul, betul kan.
0: Apalagi dengan dukungan orang-orang terdekat ini semakin menguatkan ya, kita untuk bangkit lagi Ilma ya.
1: Betul kan.
0: Nah kalau kita berbicara soal taekwondo lebih dalam Ilma, ini gerakan-gerakan taekwondo itu ada berapa macam Ilma, atau ada istilah-istilah begitu?
1: Gerakan, wow, gerakan-gerakan ya.
0: Banyak ya kak ya?
1: Banyak banget kak, itu kita nyebutnya taegeuk ya. Hmm. Ada taegeuk, ada kemgang. Ini teman-teman pomse sih kak yang tahu. Pomse itu yang buat seni sebutannya, kalau kyorugi itu untuk yang fight. Dan aku di fight-nya gitu. Makanya tadi pas aku ikut ujian sabuk, aku gak lulusnya karena aku gak hafal taegeuknya kak gitu. Tapi yang pasti taegeuk itu dari 1 sampai dengan 8.
0: Berarti sempat gak lulus, kemudian supaya lulus Ilma apa? Belajar mati-matian atau bagaimana?
1: Aku iya, aku belajar mati-matian banget. Aku lebih ngasih effort di latihan taegeuk ini daripada di latihan untuk fight-nya sendiri kak, jujur. Karena gak segampangnya ternyata ngafalin. Apa karena emang akunya gak suka ya?
0: Iya, mungkin karena ujian ini jadi ke pressure juga ya Ilma ya.
1: Iya, betul kak.
0: Ilma. Oh, apakah sempat berpikir kalau taekwondo ini ternyata ujiannya itu ada ujian-ujian seperti itu, atau memang dipikirnya Ilma itu ujian fisik aja seperti itu?
1: Aku tahu dari awal kak, kita harus ngapalin ini ngapalin itu, karena sebelum hari H, apa namanya, kenaikan sabuk, aku kan dilatih. Besok mau ada kenaikan sabuk, kita latihan ini ya. Ternyata ada beberapa gerakan yang harus dihafalin untuk kelulusanku nanti gitu. Tahu kak. Tapi ternyata prakteknya pas saat diuji blank semua.
0: Iya sih, biasanya pas hari H ujian ini macem-macem masalahnya itu.
1: Betul.
0: Benar-benar. Wah, ini jadi informasi menarik untuk pendengar maupun orang tua yang kemudian anaknya ingin ya jadi atlet taekwondo Ilma. Nah terus kalau lomba taekwondo ya Ilma, ini penilaian dari juri ini apa aja Ilma?
1: Penilaian dari juri ya. Juri di khususnya aku ya kak, yang teori yang fake ya. Kalau pomse tentu mereka nggak fake karena mereka udah ada jurinya sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku yang fake ya, kami mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, dan itu di, ketika poinnya lebih banyak daripada lawannya di batas waktu yang udah ditentukan yang dinyatakan menang kak, gitu aja sih. Kalau untuk kyorugi, kalau pomse aku nggak tahu benar atau salah, tapi kayaknya semakin banyak dia melakukan kesalahan, poinnya bakal dikurangin. Jadi dikasih jatah 100 atau 10 poin, kemudian ketika dia melakukan kesalahan, poinnya dikurang-kurangin gitu.
0: Berarti kriteria penilaiannya itu seputar poin, mengumpulkan poin begitu, Ilma?
1: Mengumpulkan poin. Kalau dari nomor pertandingannya aku ya, kyorugi itu mengumpulkan poin aja gitu.
0: Berarti kalau tadi kan jangan sampai ada pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran saat lomba taekwondo ini seperti apa Ilma?
1: Kalau saat fight-nya ya kayak itu dia mendorong. Mendorong boleh, menarik yang gak boleh. Kemudian menendang di bawah pinggul, dari pinggul ke bawah itu gak boleh, termasuk kemaluan juga. Terus lonjok muka itu juga gak boleh. Tapi kalau ke badan itu masih boleh gitu. Kemudian di pertandingan itu kita di matras itu nanti ada yang namanya garis gitu kak, garis batas itu ketika nanti kaki salah satu kaki kita keluar dari batas itu dinyatakan pelanggaran gitu, jadi nggak boleh keluar dari batas.
0: Berarti ini berbagai macam pelanggaran yang jadi perhatian selama bertanding ya Ilma, Pak. Nggak boleh dilanggar lah tentunya. Dan ini kalau kita berbicara kan Ilma udah ikut lomba, bisa dikatakan banyak ya Ilma ya pengalaman lombanya ya.
1: Ya kak.
0: Ini pengalaman yang berkesan dari setiap lomba yang bisa diambil sama Ilma apa aja nih Ilma?
1: Pengalaman berkesan dari setiap lomba, mungkin dari yang paling pertama Popda kali ya kak ya. Popda itu aku tahun 2022 di mana aku masih kelas 10. Itu kita latihan itu benar-benar satu Cilegon, benar-benar barengan. Dari klub mana aja di situ aku melihat kayak banyak banget perspektif dari teman-teman gitu. Kita sering sharing terus apa namanya? Chemistry kita juga kuat banget. Kita sering kemana-mana. Pokoknya pelatih itu benar-benar ngebangun kita tuh benar-benar jadi kayak keluarga gitu, Kak. Di situ aku ngerasa kayak yang oh ini yang namanya tim gitu. Ini yang namanya teman-teman tuh seperti ini, saling support. Jadi support di taekwondo itu kalau misalnya kita latihan kemudian kita bilang capek, itu enggak yang kayak oh ya udah kamu duduk dulu istirahat dulu, tapi kayak ayo dong bangun dong semangat dong, ngedorong kita buat memacu kita buat lebih semangat lagi. Seperti itu kalau di kami. Itu yang pertama Popda, yang kedua Popnas itu juga enggak kalah berkesannya karena setelah aku dapat pengalaman dari penolakan yang PPLP kemarin kan, Kak. Aku kan berangkat satu apa namanya satu kontingen istilahnya sama mereka. Kami sama-sama membawa bendera Banten gitu kan, kayak oh iya ternyata aku juga bisa berangkat bareng mereka, aku juga bisa selevel bareng mereka gitu. Ada rasa haru yang gitulah Kak, pokoknya.
0: Rasa haru yang kemudian ditumpahkan.
1: Iya, betul.
0: Benar. Wah, ternyata tidak disangka-sangka berhasil di titik ini begitu, dan bangga kepada diri sendiri ya Ilma ya. Iya, baik-baik. Wah, ini keren ya. Ini kalau jadi film bagus nih, film perjuangan ya.
1: Betul.
0: Terus Ilma, kalau kita lihat ya kan, kalau berbicara soal bertanding taekwondo ini, gimana cara Ilma untuk berlatih menghadapi gerakan lawan? Kita kan harus mengantisipasi gerakan yang akan muncul dari lawan, itu latihannya seperti apa ya? Kalau dari Ilma sendiri?
1: Dari aku sendiri itu, bukan dari aku sih, pelatih tentunya menyediakan program latihan khusus beberapa hari atau beberapa bulan sebelum pertandingan gitu. Yang dimana latihannya itu kalau misalnya benar-benar menjelang pertandingan, kita benar tadi harus bisa membaca pergerakan-pergerakan lawan gitu. Yang dimana waktu itu aku latihannya itu sparring, Kak. Jadi ada beberapa minggu sebelum pertandingan kita full sparring gitu. Tapi sparringnya bukan sparring yang kayak, bukan sparring beneran ya, tapi benar-benar kayak shadow fight gitu, Kak. Itu yang pertama dari pelatihnya, tapi pelatih juga menganjurkan aku untuk sering-sering nonton video taekwondo, video pertandingan taekwondo gitu. Jadi biar kebayang nanti di atas matras tuh aku harus ngapain gitu.
0: Baik-baik. Berarti kalau shadow fight ini yang seperti apa, Irma, kalau
1: Shadow fight ini biasanya aku lakuin di rumah sebelum hamin beberapa sebelum pertandingan. Shadow fight ini jadi kita ngebayangin lawan ini, karena aku udah sering bertanding jadi aku tahu lawan-lawanku tuh pernah ngelakuin gerakan apa aja. Dan kemudian ya aku sparring dengan bayanganku sendiri. Emang kelihatan aneh sih, Kak, tapi ya itu aku harus bisa ngebayangin lawanku. Jadi imajinasi kita harus main, dia nendang apa, kita harus balas apa, kita harus menghindar seperti apa gitu.
0: Wow, menarik ya. Jadi ini seperti membuat cerita bertanding ya, dan kita melakukannya sendiri, Ilma ya.
1: Kita melakukannya sendiri dan membayangkan bahwa kita harus menang di pertandingan itu gitu. Di pertandingan yang kita bangun di imajinasi kita sendiri.
0: Wah, ternyata menarik juga ya kalau diselami taekwondo ini, latihannya juga beragam tentunya ya, Ilma ya.
1: Beragam sekali, Kak.
0: Dan tentunya kan kalau jadi atlet ini, yang kemudian memang kan target dari atlet ini adalah mengikuti lomba dari satu ke lomba lain ya, Ilma ya. Dan juga latihannya juga keras ya. Nah, ini tantangan yang dirasakan oleh Ilma, seperti apa tantangannya?
1: Tantangan yang dirasakan aku saat latihan ya, Kak ya. Aku ngerasa emang setiap latihan itu, setiap aku mau berangkat latihan itu, kayak ya aku harus siap gitu. Entah nanti diapain di tempat latihan, dihajar, pokoknya fisiknya segala macam, ya aku harus siap. Aku datang ke tempat latihan dengan keadaan aku siap bahwasanya ya aku datang ke sana buat jadi juara gitu. Dan dengan dorongan mindset kayak semua lawan-lawanku juga latihan keras, kalau aku gak lebih keras dari mereka aku bakal kalah gitu sih, Kak.
0: Iya sih, karena memang lingkungan ini benar-benar mendukung ya. Ketika mereka keras, kita juga ikut terdorong untuk keras ya, Irma ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iya, benar-benar. Karena memang targetnya ini juga, jika ingin jadi pemenang juga, usahanya juga nggak main-main juga ya, Irma ya.
1: Karena kan kita nggak tahu ya kan, lawan-lawan kita latihannya sekeras apa gitu. Jadi kita harus pacu diri kita buat sekeras mungkin. Gitu.
0: Keren, keren. Dan tentunya ini, apakah ada target selanjutnya, Irma, yang akan mau dicapai atau diikuti?
1: Mungkin untuk saat ini aku kan karena posisinya lagi les juga ya Kak, lagi di semester mau ke semester akhir gitu dan banyak banget apa namanya tetek banget buat skripsian, persiapan skripsi segala macam. Mungkin untuk di akhir semester ini aku bakal les dulu, tapi untuk target selanjutnya aku pikir potprov deh Kak.
0: Wow, Masya Next Allah. Lancar-lancar ya Ilma ya.
1: Amin, terima kasih Kak.
0: Ada lagi yang mau disampaikan Ilma?
1: Tetap semangat, jangan menyerah teman-teman.
0: Oke, okay. Ini pesannya untuk teman-teman Altid juga ya. Teman-teman Altid ataupun pendengar juga ya.
1: Oh iya Kak.
0: Oke. Okay. Mau nanya sekalian Ilma, kalau dari fasilitas selama lomba ini bagaimana? Apakah memang sudah tersedia dengan baik dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, dinas keolahragaan?
1: Kalau fasilitas sendiri di kota khususnya itu udah lengkap ya Kak. Ada target namanya, yang buat tendang itu namanya target. Tapi belum tersedia Samsak sih. Tapi nggak terlalu perlu deh kalau Samsak. Ada yang namanya target, terus pelindung badan, pelindung kaki, yang umum-umum itu memang sudah lengkap. Tapi sepertinya untuk perlengkapan latihan fisiknya itu belum terlalu memadai, Kak.
0: Baik-baik. Untuk pelatihan fisik masih belum memadai ya, bisa dibilang seperti itu, Ilma.
1: Betul.
0: Baik, berarti memang Ilma ini fokusnya untuk latihan seringnya di klub taekwondo?
1: Di ini, Kak. Di

0: banyak banget teman-teman yang udah lulus dan mereka masuk sekolah kedinasan itu karena taekwondo.
1: Oh, baik.
0: Gitu. Kemudian ada temanku juga yang masuk TNI AD itu juga lewat taekwondo. Gitu. Pokoknya aku sendiri dari SD masuk ke SMP itu pakainya jalur taekwondo, Kak, bukan jalur akademik. Iya. Dari SMP ke SMA pun sama, aku masuknya pakai jalur taekwondo, bukan pakai jalur akademik. Kemudian untuk kuliahnya aku SNBT ya, kayak kan aku sendiri nggak suka jurusan ilmu keolahragaan gitu, Kak. Gitu. Tapi kalau aku ngeliat teman-teman yang udah-udah, mereka kebanyakan yang benar-benar menekuni itu bisa masuk sekolah kedinasan, bisa masuk kepolisian, bisa masuk TNI gitu, Kak. Bila diksi soalnya.
1: Oh, berarti memang taekwondo ini menjadi portofolio pendukung untuk lanjut ke jenjang-jenjang berikutnya, kayak
0: betul
1: sebagai
0: banget
1: mempermudah begitu ya.
0: Mempermudah ya.
1: Karena sebagai track record nih, membawa nama baik Banten, membawa nama baik suatu tim begitu ya, Ilma ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk kita semua ya pendengar ya, terkait menjadi atlet yang berprestasi di taekwondo. Dan kemudian terakhir nih Ilma, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar? Mungkin ini ada yang mendengarkan seusia Ilma ingin mengikuti jejak Ilma di taekwondo.
0: Pesannya dari aku sendiri aja, teman-teman jangan cepat menyerah, jangan cepat puas dengan hasil yang udah didapatkan, terus berlatih. Kemudian teman-teman juga harus ingat bahwa teman-teman kalau misalnya pengen jadi atlet, banyak juga atlet di luar sana yang pengen jadi juara gitu. Jadi teman-teman harus pacu sekeras mungkin diri teman-teman untuk terus latihan, untuk terus mengupgrade skill untuk sampai ke tahap juara itu. Karena tujuan kita sebagai atlet itu apalagi kalau bukan mencapai juara dan mempertahankan gelar gitu kan.
1: Baik, yang penting tetap berusaha, tidak menyerah, dan pasang target setinggi-tingginya untuk atlet ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Ilma untuk sharing-sharing perjalanannya dalam menorehkan prestasi sebagai atlet taekwondo. Lancar-lancar untuk selanjutnya ya Ilma ya.
0: Amin, terima kasih Kak.
1: Dan tercapai semua cita-cita maupun targetnya. Semoga kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya, untuk prestasi-prestasi selanjutnya dari Ilma ya.
0: Iya, siap Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Ilma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian program Banten Menyapa edisi prestasi ya pendengar, terkait perjalanan dari Ilma Fadila menorehkan prestasi di taekwondo. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Fotonya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan kemudian menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Di hari Jumat kali ini kita kembali dalam program Halo RRI. Jadi Halo RRI ini merupakan program yang memberikan Anda ruang untuk menyampaikan keluhan maupun masukan, bisa juga apresiasi terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun wilayah yang Anda jumpai. Dan sesi ini kami buka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa mengirimkan keluhan, masukan maupun apresiasi Anda terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial melalui WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pendengar, sekali lagi masih di Halo RRI. Jadi Halo RRI ini merupakan ruang yang memberikan Anda ruang untuk ya memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang terjadi di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Jadi semisal nih ya pendengar, jika Anda saat bekerja kemudian menemui jalan-jalan yang berlubang atau terkait lalu lintas yang tidak ada petugasnya, ini bisa langsung saja disampaikan kepada kami maupun ketika Anda pulang dari kerja melihat jalan yang Anda lewati kurang penerangan jalan sehingga bisa menyebabkan pengguna jalannya terjatuh, ini juga bisa disampaikan kepada kami. Ataupun Anda juga bisa menyampaikan dugaan kriminalisasi seperti peredaran narkoba, judi maupun hal lain sebagainya. Caranya Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dari laporan yang dihimpun atau yang Anda kirim, nantinya akan kami segera beritahukan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Jadi masih kami tunggu mulai dari sekarang ya pendengar, sekali lagi di 0811145049.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI bersama saya Kartika Rahmi ya. Pendengar, jadi dalam program Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai atau kunjungi ya. Masih di area Provinsi Banten tentunya pendengar. Jadi jika semisal Anda mengetahui terjadi penumpukan sampah di titik-titik tertentu, bisa langsung disampaikan dan nantinya bisa kami teruskan kepada pihak terkait. Selain itu Anda juga bisa memantau bagaimana sekolah-sekolah yang ada di wilayah Anda pendengar. Bagaimana fasilitasnya? Apakah kursinya masih dikatakan baik kualitasnya atau bisa dikatakan nyaman untuk digunakan para siswa maupun para guru? Ini juga bisa disampaikan melalui kami melalui WhatsApp di 0811145049. Dan Anda pun juga bisa berkomentar melalui media sosial kami di TikTok @RRIBanten maupun di Instagram @RRIPro1Banten dan juga melalui Facebook ada juga @RRIBanten ya pendengar. Dan kali ini sudah ada yang berkomentar melalui kolom dari konten di TikTok dengan akun Fasri. Ini terkait dengan dialog yang pernah dilakukan sebelumnya ya pendengar, soal tema seberapa parah dampak kekeringan terhadap lahan pertanian di Kabupaten Serang. Dalam dialog tersebut terdapat juga pembahasan soal asuransi yang diperoleh petani jika lahannya mengalami kekeringan dengan dampak yang parah. Dan dari Fasri menjelaskan bahwa untuk klaim asuransi ini memang sudah dilakukan tetapi tidak didalami oleh BPP setempat. Jadi mohon untuk perbaikannya atau pengawasannya seperti apa. Baik, terima kasih untuk Fasri yang sudah menyampaikan keluhan terkait asuransi untuk petani yang kemudian ini bisa diadakan pengawasan lagi ya, terutama organisasi-organisasi dari BPP. Dan untuk Anda pendengar yang mau ya memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum, fasilitas sosial di wilayah Anda masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Masih di 0811145049.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI ya. Jadi Halo RRI ini merupakan segmen yang memberikan Anda ruang untuk bersuara dengan menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang terjadi di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Caranya pun mudah ya, Anda bisa mengirimkan identitas Anda seperti nama maupun asal dan bukti pendukung maupun gambar atau video ke WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Saat itu Anda juga bisa ikut berkomentar terkait hal-hal yang ingin Anda kritisi dari berbagai berita yang ada di Provinsi Banten melalui media sosial kami. Yang pertama di TikTok di @RRIBanten. Kemudian ada juga Instagram @RRIPro1Banten dan di Facebook @RRIBanten. Anda pun juga bisa mengirimkan DM atau pesan pribadi di masing-masing akun media sosial kami, pendengar ya. Dan saat ini sudah ada yang berkomentar kembali dari media sosial TikTok, pendengar, dengan berita sebelumnya yaitu terkait kepolisian mengimbau pengusaha dan pengemudi truk tambang mematuhi ketentuan operasional guna menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah Bojonegara. Dan kemudian dari akun Murid Koh Gede ini menjelaskan bahwa jika bisa jangan dihimbau saja. Lebih baik diadakan razia agar memberikan sanksi kepada para pengusaha dan pengemudi truk agar tetap mematuhi ketentuan operasional dan tentunya tidak melanggar demi menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah Bojonegara. Baik, terima kasih untuk masukan dari Murid Koh Gede dan untuk masukannya akan kami coba untuk meneruskannya kepada pihak terkait. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial demi kemajuan Banten yang lebih baik, masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 08111450949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

resensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Masih ada waktu untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Dan saat ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp dengan nomor 0821 sekian sekian sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan adanya tindakan pungli atau pungutan liar di wisata Bukit Waruwangi. Mohon untuk dinas yang berwenang untuk perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk yang sudah melaporkan tindakan pungli di wisata Bukit Waruwangi. Laporan Anda akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas

Pelayanan yang kurang maksimal atau masalah lingkungan di sekitar Anda. Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

0: kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI bersama saya Kartika Rahmi ya. Jadi untuk Anda yang memiliki masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun wilayah

0: yang Anda kunjungi, silakan bisa langsung saja dilaporkan melalui WhatsApp kami, tepatnya di 08111450949. Atau mungkin ini kan hari Jumat dan kemudian besok Anda sudah berencana untuk pergi ke suatu lokasi wisata yang ada di Banten, bisa di taman atau di ruang baca di taman maupun di alun-alun. Jika melihat fasilitas yang tidak memadai atau terdapat indikasi-indikasi kriminalisasi ataupun terkait pungutan liar, parkir yang liar, ini silakan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya sudah ada yang berkomentar kembali melalui akun TikTok ya, @RRIBanten. Ini berdasarkan berita terkait Gubernur Banten dan Bupati Serang sepakati langkah yang strategis atasi kemacetan Bojonegara Pulau Ampel. Dan kemudian dari Nurul Hudai, ini sudah bergabung ya pendengar, yang mengatakan bahwa terkait rapat ini memang dikatakan sudah ada kesepakatan di antara berbagai pihak, tetapi tindakannya yang terpenting ini harus konsisten. Baik, untuk Bang Nurul, terima kasih untuk laporannya beserta masukannya. Dan kemudian ada Iman 913. Sebenarnya ini sudah ada peraturan dari Pemprov, hanya saja dalam praktiknya tidak tegas dan tidak ada tindakan yang tepat. Baik, terima kasih untuk Iman 913 yang telah menyampaikan keluhan, dan keluhan maupun masukan yang telah disampaikan di kolom komentar kami di TikTok akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan untuk Anda pendengar masih bisa untuk menyampaikannya ya, dengan format nama dan asal Anda, kemudian disertai foto maupun video yang nantinya sebagai bahan verifikasi bagi pihak terkait untuk memberikan tindak lanjut yang tepat. Jadi masih kami tunggu di 08111450949.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: RRI dengan esensi buku, filosofi kopi. Filosofi kopi merupakan kumpulan cerita dan prosa satu dekade karya De Lestari dengan cerita utama berjudul sama yang paling populer. Cerita ini berfokus pada dua sahabat, Ben dan Jody, yang membuka kedai kopi kecil di Jakarta. Ben adalah seorang barista idealis yang percaya bahwa setiap kopi memiliki makna filosofis. Sementara Jody lebih realistis dan berpikir soal bisnis. Suatu hari seorang pelanggan menantang Ben membuat kopi terbaik di dunia. Dari pencarian itu, lahirlah kopi legendaris bernama Kopi Ben's Perfecto. Simbol dedikasi, kegigihan, dan perjalanan spiritual dalam secangkir kopi. Namun, di balik kesuksesan itu, Ben dihadapkan pada masa lalunya yang menyakitkan dan konflik batin tentang kehilangan. Cerita ini tidak hanya bicara tentang kopi, tapi tentang kehidupan, makna perjuangan, cinta, dan kompromi antara idealisme serta realita. Gaya puitis De Lestari membuat pembaca merenung tentang arti kesempurnaan dan bagaimana setiap perjalanan hidup memiliki rasa dan aroma yang unik. Filosofi kopi mengajarkan bahwa hidup seperti kopi, tidak selalu manis, tapi justru dari kepahitan itulah muncul kebijaksanaan dan makna. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya D. Lestari dari RRI untuk Indonesia.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apalagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar masih di Halo RRI ya, dan kita hampir selesai nih programnya. Jadi untuk Anda yang masih punya keluhan, masukan, unek-unek lah ya, ini bisa langsung saja disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain melaporkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, Anda juga bisa melaporkan dugaan kriminalisasi agar bisa mendapatkan tindak lanjut segera dari pihak yang berwenang. Jadi masih kami tunggu juga di hari-hari berikutnya ya, pendengar, di setiap hari melalui WhatsApp kami di 08111450949, dan nantikan juga tanggapan-tanggapan dari pihak terkait di setiap program Halo RRI di Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, demikian program Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Terima kasih kepada para pendengar yang telah memberikan masukan maupun keluhan dari fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang Anda jumpai maupun Anda kunjungi ya pendengar. Dan kami tunggu partisipasi selanjutnya untuk Anda di hari dan waktu yang sama, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di program Halo RRI berikutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Lebak mulai mematangkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Citorek. Proyek ini disiapkan masuk dalam program Integrated Solid Waste Management Project atau ISWMP dengan target eksekusi fisik pada 2028 mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lebak, Irfan Suyatupika, menuturkan tahapan persiapan program bakal digodok sepanjang 2027. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon memperluas program pengelolaan sampah berbasis sekolah dengan menyasar 125 sekolah hingga akhir Agustus 2026. Program tersebut dikembangkan untuk membangun kebiasaan memilah sampah, sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, mengatakan program tersebut mulai dijalankan pada 2023 dengan melibatkan 4 sekolah sebagai perintis. Jumlah sekolah kemudian berkembang menjadi 20 sekolah pada 2025 dan hampir mencapai 80 sekolah pada 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya. Kalau tadi dengan Banten Menyapa, kali ini saya menemani Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan tema yang kita bahas hari ini juga berkaitan dengan program nasional dari pemerintah, yaitu menilik cek kesehatan gratis, tapi kali ini di bagiannya Kota Serang ya, bukan se-Indonesia pendengar ya. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir Dr. Hena Arlini selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hena.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Kemarin kan lagi 17 Agustus apa lagi banyak kegiatan dokter sebagai dinas kesehatan sendiri.
3: Iya, kita bertepatan ya kalau bulan Agustus itu kita ulang tahun Kota Serang, sekaligus juga HUT RI. Jadi memang rangkaiannya agak cukup padat sih gitu. Sampai terakhir kemarin kita ada pawai budaya ya.
2: Tapi kali ini tetap semangat tentunya ya dokter ya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya dok telah hadir di studio RRI Pro 1 Banten memberikan pencerahan soal program cek kesehatan gratis. Nah, kita masuk ke pembuka dulu ya, dokter. Ini kalau kita melihat bagaimana kondisi pelaksanaan CKG ya singkatannya, cek kesehatan gratis di Kota Serang saat ini dokter.
3: Iya, CKG ini kan sebetulnya memang tadi ya program nasional yang sebetulnya sudah berjalan di tahun kedua. Karena ini dicanangkannya di tahun 2025 kan ya. Nah, sebetulnya dari program nasionalnya itu tahun 2026 itu sudah lebih kepada dampak gitu ya. Artinya hasil dari pemeriksaan, karena kan ini dilakukan kepada setiap orang itu satu tahun sekali. Itu artinya berhaknya satu tahun sekali. Yang tahun ini kita akan ditargetkannya di 46% untuk nasional. Nah, untuk Kota Serang saat ini sudah mencapai di 43,6.
2: 43,6 ya persen. Untuk Serang.
3: Iya, Kota Serang.
2: Berarti ini untuk menyasar siapa saja ya, dokter ya?
3: Seluruh
2: penduduk Indonesia.
3: Tetapi Serang. Memang kita ada pembagian ya untuk CKG ini, ada CKG yang di bawah 1 tahun, kemudian ada yang balita gitu ya. Ada yang 7 sampai 17 tahun, kemudian ada yang dewasa di atas 18 tahun. Seperti 7 sampai 17 tahun itu kita melakukannya namanya CKG sekolah. Seperti itu.
2: Baik, ini kan tadi sudah ada penggolongannya antara masing-masing orang sesuai kriteria umur ya dokter. Nah, ini apakah pemeriksaannya ini juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain ini?
3: Iya betul, jadi kalau misalnya kita kan CKG ini apa ya spesialnya gitu ya, bedanya dengan kalau kayak kita nih pemeriksaan kesehatan biasa gitu ya, bukan cek kesehatan gratis. Ini tuh gak sekedar MCU gitu ya. Kalau misalnya kayak kita MCU nih, hasil MCU-nya itu mungkin kan berupa kertas misalnya ya, atau apa yang kita gak bawa kemana-mana nih. Nah, tapi kalau CKG itu kita kan daftar melalui aplikasi kita sendiri, Satu Sehat gitu kan. Silakan diinstal, kita daftar sendiri, kita pilih vaskesnya di mana, kemudian nanti dari situ kita ada namanya screeningnya dulu tuh. Screening, ada screening kesehatan jiwanya, ada screening aktivitas fisik dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita memilih tanggal jadwal untuk pemeriksaannya kapan gitu kan. Nanti di vaskesnya itu juga udah ada, itu ada kuota-kuotanya seperti itu. Artinya ini tuh menjadi apa ya, privilege sebetulnya untuk
2: kita semua.
3: Masyarakat Kota Serang, betul. Dan di mana ketika hasilnya itu juga dalam genggaman, seperti itu.
2: Langsung bisa di tracking,
3: bisa kita
2: ya,
3: lihat, dokter ya. Gitu.
2: Berarti kalau satu hari ini apa ada kuotanya, dokter?
3: Iya, kalau di Faskes-Faskes itu biasanya kalau dari aplikasi itu dia ada kuotanya, artinya sesuai kemampuan gitu ya. Tetapi kita saat ini sedang program tadi, kita sedang mengejar, artinya memang ini adalah layanan gitu ya, layanan kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware deh gitu. Karena kalau misalnya kita menunggu pendaftar, mungkin animonya gak terlalu gimana gitu ya. Karena rata-rata orang itu malah takut ketahuan sakit, ya nggak sih?
2: Benar-benar itu tantangannya juga ya dokter ya.
3: Takut ketahuan sakit gitu, jadi benar-benar. Bukan pengen periksa biar ketahuan gitu kan, tapi justru aku takut deh, takut nanti pas dicek ternyata aku punya penyakit diabetes misalnya kan, atau ketika aku dicek nanti misalnya berat badan aku yang berlebih gitu kan, jadi misalkan nah ketika karena dia takut, akhirnya kita sekarang tuh proaktif gitu, justru kita istilahnya meminta nih kepada masyarakat agar yuk periksa gitu. Nah itu kita lakukannya ke di bias gitu ya, di sekolah itu semua anak sekolah itu kita periksa kerjasama dengan sekolah, kemudian untuk di perusahaan-perusahaan misalnya atau di kantor-kantor, jadi inisiatif by Nakes gitu.
2: Oh baik-baik. Ini kalau terkait pemeriksaan ya dokter ya, ini pemeriksaan itu terdiri dari apa saja kalau fisik, apakah kolesterol, gula darah atau seperti apa nih?
3: Nah kita kan sifatnya ini adalah deteksi dini, ya, screening pra penyakit atau yang memang sudah menjadi penyakit untuk kemudian kita ke arah mana nih lanjutannya, gitu ya, hasil dari pemeriksaan itu. Misalnya nih dia memang ada riwayat sebelumnya sudah kolesterol, maka dia menjadi faktor resiko untuk penyakit lain, gitu ya kan. Nah itu pasti kita akan periksanya misalnya agak lebih lengkap. Tapi kalau di situ misalkan tidak ada ke arah faktor resiko, maka kolesterol itu tidak kita lakukan pemeriksaan, gitu. Jadi dia ada faktor resiko ke arah penyakit jantung nggak? Ada resiko ke arah penyakit atau yang tadi misalnya dengan aktivitasnya ringan dan lain sebagainya, ada resiko ke penyakit lain nggak gitu? Atau misalnya hasil pemeriksaan kejiwaannya, kayaknya dia ke arah depresi deh gitu ya? Karena nanti di pertanyaannya tuh ada gitu yang mengarahkan kalau misalkan memang itu harus diperiksa, maka si nakes akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi tergantung faktor resikonya berdasarkan asesmen awal.
2: Dari diagnosis awal itu dulu ya.
3: Dari screening awal yang kita isi sendiri sebetulnya gitu. Jadi kayak ada formulir di aplikasi kita itu, kita isi gitu, nanti dari situnya apa aja sih yang perlu kita periksa gitu.
2: Oh baik-baik, jadi selain fisik juga ada kejiwaannya ini di...
3: Ada screening untuk
2: screeningnya juga begitu ya.
3: Sekarang udah isunya kan mental health ya.
2: Iya, isunya mental health, apalagi generasi saat ini juga ya.
3: Karena dari mental itu yang ngaruh banget sama kesehatan fisik kita juga
2: ya,
3: kan.
2: Iya benar-benar, dari overthinking jadi kemana-mana ya dokter ya.
3: Iya, jadi semua kerasan.
2: Benar-benar. Nah ini dokter, kalau dilihat ini apakah puskesmas di Kota Serang ini sudah semuanya menyediakan CKG?
3: Oke, sudah 16 puskesmas kita. Dari kita itu kan punya sekitar 774 ribu loh jiwa penduduk Kota Serang. Kita sudah mencapai di 43,6%. Berarti kita memang sudah berapa ribu kan gitu. Dan itu dilakukan oleh 16 puskesmas kita.
2: 16 puskesmas kita.
3: Ada yang sudah mencapai bahkan lebih dari 60%. Jadi artinya memang sudah lebih dari harapan gitu ya, target nasional gitu. Memang sebetulnya begini, Provinsi Banten ini lebih proaktif tadi. Artinya nasional menekankan di 46% target untuk tahun ini. Tapi kita coba geser nih, kalau bisa Agustus sudah tercapai deh 46%.
2: Baik.
3: Karena apa ya tadi gitu, biar kita bisa lebih semakin banyak masyarakat yang terpapar CKG ini, semakin mudah kita untuk mendeteksi kan.
2: Iya,
3: ada penyakit apa aja sih,
2: iya,
3: gitu.
2: Benar.
3: Faktor risikonya kemana sih? Dan ternyata memang terbukti gitu, ketika kita melakukan misalnya permintaan masyarakat nih, aktif masyarakatnya, suatu lingkungan gitu, permintaan ke kita untuk melakukan CKG, ternyata banyak banget di lingkungan itu yang diabetes.
2: Hasilnya,
3: gitu. Dan selama ini mereka nggak tahu, gitu. Mungkin pola hidup, gitu ya, pola makan seperti itu. Nah kan, ketika di lingkungan itu ada yang banyak diabetes, kan kita bisa melakukan juga lebih agresif, gitu ya, dalam penyuluhan, edukasi, gitu, dan bisa langsung diobati seperti itu.
2: Baik-baik.
3: Gitu.
2: Berarti ini memang yang mendominasi adalah diabetes ya, dokter ya.
3: Dan memang Kota Serang ini sebetulnya untuk capaian 43,6% ini masih apa ya, kurang bagus gitu.
2: Oh, kurang bagus.
3: Kalau untuk di seprovinsi ya, kalau seprovinsi itu Tangerang, kemudian Cilegon dan itu udah lebih deh, ada yang sudah sangat-sangat tinggi
2: lebih
3: gitu
2: dari
3: ya sebetulnya.
2: 50% bisa dikatakan seperti itu.
3: Betul. Jadi
2: ya,
3: memang melalui ini ya, melalui siaran ini, saya juga mengharapkan untuk masyarakat Kota Serang bisa lebih berpartisipasi aktif deh. Gitu ya. Silahkan bisa melalui pendaftaran mandiri lewat aplikasi atau datang aja ke Faskes gitu, ke puskesmas manapun, itu sangat bahagia gitu kalau kita ada yang datang untuk CKG.
2: Iya,
3: gitu.
2: Proaktif sebagai masyarakatnya ya,
3: atau organisasi atau kumpulan komunitas gitu ya. Permohonan gitu, saya siap mengumpulkan 1000 orang gitu ya. Oh, oke, okay, siap.
2: Tambah seneng kalau dibantu ya, Dok ya.
3: Iya.
2: Benar-benar. Nah, ini Dok, tadi kan berdasarkan screening awal. Nah, setelah diketahui ini, lalu bagaimana tindak lanjutnya?
3: Oke. Okay. Nah, untuk tindak lanjut berarti kan itu bukan yang tentang cek kesehatan lagi ya.
2: Iya.
3: Gitu. Apakah memang dia harus pengobatan atau ternyata oh ini baru sampai faktor resiko tinggi aja, tapi ternyata ketika dicek hasilnya enggak. Tapi misalkan dari lifestyle-nya, dari hasil screening itu ada resiko dia ke arah penyakit jantung misalnya, tapi kemudian diperiksa kembali ternyata enggak ke arah itu, misalnya EKG itu masih bagus dan sebagainya, berarti kan kita akan edukasi saat itu, langsung diedukasi. Tapi kalau misalnya perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya pasti kita rujukan ke faskes apa dia. Faskes misalnya dia kan sekarang kita sudah 96% BPJS ya,
2: baik
3: itu mandiri atau PBI, itu kan pasti ada kepesertaannya, gitu. Jadi untuk si pasien itu menjadi sudah menjadi pasien nih, kalau memang dia udah jadi penyakit ya kan,
2: iya.
3: Ya silahkan untuk berobat di faskesnya, gitu. Kalau mau pakai BPJS ya silahkan, gitu ya, kepada faskes yang kepesertaannya dia di mana, gitu. Kalau misalnya memang pasien umum ya silahkan, gitu. Artinya hasil ini menjadi modal dasar dia untuk mencari, gitu, pengobatan yang tepat, gitu, untuk penyakitnya.
2: Oh baik, berarti memang dilihat dulu dari deteksinya faktor resikonya seperti apa, baru dikasih tindak lanjut yang tepat gitu ya dokter.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul, diarahkan ya.
2: Diarahkan. Betul. Dan ini juga pendengar bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti BPJS maupun yang asuransi mandiri ya dokter.
3: Iya,
2: ya.
3: Kalau untuk pengobatan ya artinya berlaku sebagaimana pembiayaan pada masing-masing ya, masing-masing orang gitu.
2: Iya dokter. Selanjutnya nih dokter, apakah dari screening kan tadi mayoritas adalah diabetes ya dokter? Nah kalau faktor resiko tadi seperti jantung dan lain sebagainya itu di Kota Serang sendiri seperti apa?
3: Untuk di Kota Serang ya. Nah ini kita sih sebetulnya kan memang belum melakukan, karena kita masih penginputan dasar nih, layanan baru hasil pemeriksaan. Nah kalau untuk kita hasil rekapan dalamannya gitu ya, nah itu kita belum melakukan itu gitu. Karena sifatnya ini kita masih screening lah ya, baru screening nih berapa persen. Artinya gambaran untuk Kota Serangnya. Tapi kalau untuk individu ya saat itu dia tahu hasilnya langsung gitu. Tapi kalau untuk rekapan data misalnya dari hasil CKG 30% penduduk Kota Serang misalnya diabetes gitu ya. Nah itu kita belum melakukan itu.
2: Karena masih dalam tahap penginputan,
3: dalam tahap
2: ya.
3: Penginputan seperti itu.
2: Karena memang masih dalam proses target juga ya dokter ya tadi.
3: Iya, kita kejar target biar data itu bisa bicara ya.
2: Iya, menunjukkan bagaimana kesehatan Kota Serang sendiri. Betul. Ya dokter ya. Wah ini pembicaraan kita menarik dokter, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu ya dokter. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini, yaitu cek kesehatan gratis di Kota Serang, maka bisa langsung saja WhatsApp di nomor kami di 0811 450 949. Tetaplah bersama kami.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam program Indonesia Sehat. Dan tema yang kita bahas masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu menilik cek kesehatan gratis di Kota Serang. Dan di studio masih bersama dengan Dr. Hena Arlini, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Serang. Dokter, kita melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Sebenarnya ini cukup banyak kalau kita rinci lebih lanjut ya, dokter. Dan ini kalau untuk persyaratan cek kesehatan gratis nih, apakah memang harus ber-KTP Serang asli atau bisa dari perantau-perantau? Banyak juga yang merantau nih, dokter.
2: Iya. Bisa, karena tadi untuk CKG ini kita tidak dibatasi ya, gitu, tidak dibatasi. Yang penting warga negara Indonesia kali ya.
1: Iya, bukan warga negara asing.
2: Agar bisa menjadi tadi apa namanya data kesehatan Indonesia, gitu kan. Jadi semua yang penting. Warga negara Indonesia gitu ya, kemudian terdaftar, maksudnya melakukan pendaftaran dulu. Nah, pendaftarannya itu bisa langsung aja, artinya gini, ketika datang misalnya saya nggak tahu nih cara daftarnya, ya udah yuk kita bantu daftar gitu, on the spot nih. Daftarkan kalau memang bersedia tuh, kayak tadi nih misalnya komunitas gitu ya, atau mau datang ke kantor gitu. Ya udah, kita arahkan dulu, buka dulu aplikasinya, kalau yang belum di download dulu gitu kan. Lakukan seperti itu, atau nanti kita yang melakukan, bahkan kita yang melakukan pendaftarannya pun bisa. Seperti itu, jadi artinya siapa saja boleh, dan di vaskes mana aja boleh, gitu ya, melakukan layanan CKG. Puskesmas itu kadang kita kerjasama loh, kayak ke rumah sakit gitu ya. Itu barengan sama puskesmasnya kejar bola. Tapi yang melakukannya nakes mana aja gitu.
1: Baik. Berarti memang juga sudah ada upaya maksimal dari pihak Dinas Kesehatan dan para nakes ini ya, dokter ya.
2: Kayaknya upayanya maksimal, tapi kayaknya masih bisa deh gitu ya, kalau dari masyarakat animonya ya, antusiasmenya ikutan juga. Jadi istilahnya kita ketemu di tengah-tengah ya.
1: Jadi saling mendukung,
2: saling
1: ya.
2: Saling mendukung nih, saling ngejar ya, gitu ya.
1: Saling kerjasama supaya Indonesia lebih sehat ya, dokter ya.
2: Seperti itu.
1: Dan kalau kita lihat ini kan ada juga yang bertebaran syarat ulang tahun, dokter. Ini apakah benar harus ada syarat ulang tahun untuk bisa mendapatkan CKG lagi dan lagi gitu, dokter?
2: Enggak sih, ya tadi kita kan sekarang juga lagi kejar ya, gitu. Sebetulnya ngejar targetnya bukan kayak target apa gitu ya, tapi tadi agar data itu bisa bicara. Gitu, CKG ini kan nanti menentukan kebijakan kesehatan ke depannya. Kalau ternyata hasilnya kita tadi diabetes misalnya udah 50% penduduk Indonesia, pasti kan kita udah bergeser nih mungkin gitu ya, untuk mencegah lebih penyakit itu gitu kan di Indonesia, pasti itu akan menjadi kebijakan kesehatan. Atau ternyata di screening TB-nya gitu, kok nggak hilang-hilang sih di TB, ya kan, bisa jadi gara-gara ada penderita yang tidak pernah berobat, gak pernah ketahuan dia sakit TB. Nah, screening TB itu juga dilakukan di CKG ini juga, gitu. Jadi kalau dia misalnya ada riwayat sakit nih 2 minggu berturut-turut, batuk gitu ya. Nah, itu nanti pemeriksaannya dia lebih spesifik lagi, ada periksa dahaknya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harapkan kalau semuanya sudah terperiksa, satu, kita bisa tahu peta penyakit, gitu, bisa mempengaruhi kebijakan, gitu kan, pasti masyarakat juga deh yang akan mendapatkan outcome yang positif.
1: Dampaknya
2: gitu.
1: Juga positif, dokter ya.
2: Betul.
1: Baik, kalau terkait kuota yang dimiliki oleh satu individu nih, dokter, apakah bisa setiap bulan periksa atau seperti apa nih mekanismenya, dokter?
2: Jatahnya setahun sekali.
1: Oh, jatahnya setahun sekali ya, dokter ya.
2: Kalau untuk yang si CKG ini ya, karena kan CKG nggak cuma periksa tensi dan tinggi badan atau berat badan, ya tadi ada screening, ada pemeriksaan faktor resiko, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau memang sesuai faktor resikonya, ya silahkan lanjutkan di FKTP-nya atau klinik dianya misalnya ya, kalau dia umum, seperti itu. Nanti tahun berikutnya bisa dilakukan pengecekan kembali gitu.
1: Oh, baik, berarti tahun berikutnya cek lagi nggak apa-apa ya, pendengar ya.
2: Kali aja faktor resikonya kan berubah gitu ya.
1: Siapa tahu lebih sehat ya setelah CKG ya dokter
2: nah,
1: ya.
2: Amin.
1: Nah terus ini dokter kan biasanya kan tadi udah ada screening, kemudian bisa jadi ada tindak lanjut nih. Nah itu kan kemudian dirujuk kepada fasilitas-fasilitas rumah sakit tertentu ya dokter. Apakah ini ada batas waktu tertentu dalam rujukan tersebut?
2: Oke, jadi sifatnya tuh bukan rujukan seperti kita sakit kemudian dirujuk dengan tadi ya ada petugas misalnya atau bagaimana. Enggak, jadi artinya dari hasil itu ternyata ini harus diobati nih lebih lanjut. Kalau seperti diabetes gitu ya, itu bisa langsung dapat obat di situ.
1: Oh baik.
2: Gitu,
1: baik,
2: karena itu adalah yang bisa langsung diobatin gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak dia ternyata memang terbukti ada ke arah penyakit jantung, ya berarti kan dia perlu menjangkau dokter spesialis seperti itu. Nah itu baru yang sifatnya diarahkan untuk oh kamu harus berobat ke penyakit jantung nih. Kalau ternyata dia misalnya dia periksa di Puskesmas Ciracas misalnya ya, tapi dia FKTP-nya di Puskesmas Serang Kota. Untuk BPJS itu kan kita perlu rujukan berjenjang. Iya kan? Artinya dia harus dikembalikan dulu ke FKTP asalnya. Dengan hasil CKG. Maka dokter FKTP asal dia pasti akan paham nih, oh ini harus dirujuk nih ke FKTRL gitu.
1: Oh, baik,
2: atau fasilitas tindak lanjut.
1: Jadi gitu. Emang bertahap gitu ya dokter ya.
2: Betul, kalau yang pakai BPJS. Tapi kalau misalnya dia umum ya silahkan gitu kan. Mau langsung ke rumah sakit manapun ya gak masalah.
1: Berarti disesuaikan dulu ini pakainya umum atau BPJS ya, gitu ya dokter ya. Lalu selanjutnya nih dokter, kalau dilihat dari screening yang sudah dilakukan nih dokter, biasanya itu faktor-faktor penyebab apa yang kemudian muncul resiko penyakit tersebut dari warga Kota Serang sendiri nih? Yang sering dilakukan sama kita-kita biar lebih aware gitu ya.
2: Oke, dia tuh masih banyak itu di pernapasan kan ya.
1: Oh baik.
2: Cuma 3 pertanyaan aja deh di pernapasan itu. Anda pernah merokok gak? Anda pernah berkaitan erat gak dengan yang merokok? Gitu. Terus batuk gak lebih dari 2 minggu? Nah itu kalau mau dijawab ya, ya semua gak sih?
1: Iya.

0: misalkan tadi olahraga, aktivitas fisik, baik itu di tempat kerja atau di rumah gitu kan, ya mungkin kan sangat-sangat besar gitu untuk itu.
1: Oh baik-baik. Jadi memang di sini banyak faktor ya yang melatar belakangi faktor risiko kesehatan di Kota Serang ya dokter ya.
0: Pergeseran pola hidup dari zaman dulu ke zaman now itu kan dengan berbagai kemudahan kita. Jalan kaki gak sih? Kalau dulu pasti jalan kaki gak sih? Dari dari rumah mau ke sekolah aja ada jalan kakinya gitu ya.
1: Bener.
0: Naik angkot atau delman istimewa.
1: Atau becak ya.
0: Iya atau becak. Itu kan gak dari door to door gitu ya. Ya gak, kita pasti jalan kaki dulu, nanti baru manggil. Kalau sekarang kan ojek online
1: banyak,
0: door to door,
1: pesan makanan gitu juga mudah ya, dokter.
0: Jadi kita yang kayak udah sudah tidak diberi kesempatan untuk jalan kaki gitu ya, kecuali kita mencari kesempatan itu sendiri.
1: Benar.
0: Gitu. Iya.
1: Seperti kita dimanjakan sekali dengan perkembangan teknologi ya.
0: Dimudahkan gitu. Segala sesuatu selesai dengan jempol.
1: Benar dokter, benar. Relate banget. Dan dokter kalau kita lihat tadi kan ada upaya maksimal ya selama ini, kalau edukasi yang diberikan kepada warga tadi ada juga jemput bola ya, selain itu untuk serang-serang yang bisa dibilang agak pelosok atau bagaimana itu seperti apa menjangkau ya.
0: Sebetulnya kalau Kota Serang ini gak banyak daerah yang tidak terjangkau ya. Karena dengan penempatan kita 16 puskesmas saja, kita kan ada 6 kecamatan. Hanya 6 kecamatan tapi kita punya 16 puskesmas. Gitu, artinya tidak di satu kecamatan kita satu puskesmas. Artinya dengan perluasan wilayah, dengan aksesibilitas gitu ya. Kalau kita satu kecamatan satu puskesmas, pasti ada bagian-bagian yang tidak tersentuhnya. Jadi puskesmas kita juga ada yang di pelosok kok.
1: Oh baik-baik, sudah terjangkau pastinya ya.
0: Iya, artinya memang aksesnya sudah terukur gitu. Bahwa memang misalnya dari satu kecamatan ada 12 kelurahan gitu ya. Oh 4 kelurahan ke sini itu pasti terjangkau gitu aksesnya. Seperti itu. Memang kalau Kota Serang gak terlalu banyak sih ya. Kalau bisa dibilang, saya pernah dari ujung ke ujung juga masih bisa sih gitu kalau Kota Serang ya.
1: Masih bisa ditempuh lah ya.
0: Masih bisa ditempuh. Jadi artinya dari puskesmas itu dengan kadar-kadar kesehatan yang kita punya gitu kan, promosi itu tetap kita lakukan seperti itu. Dari pihak kelurahan juga ya, kecamatan, kelurahan itu juga sudah tersentuh sih dengan CKG ini.
1: Baik-baik. Dan harapannya semakin banyak yang berkontribusi dari masyarakat juga ya dokter nih. Lalu kalau terkait tantangan nih dok, ini kalau di Kota Serang sendiri untuk CKG ini seperti apa dokter?
0: Ya itu, kalau memang untuk tadi ya, target nasional itu sudah terpenuhi. Tapi kan kita ingin maksimal. Kalau bisa 100% kenapa harus 46% gitu kan istilahnya.
1: Iya benar.
0: Karena hak semua warga untuk memeriksakan kesehatannya seperti itu. Nah untuk bisa mencapai sampai ke 100% nih, kita gimana? Ya satu lah gitu, intinya kita sama-sama bekerja sama gitu ya. Nakes kita standby, kita siap gitu. Masyarakat mau untuk melakukan pemeriksaan dan bahkan proaktif melakukan pendaftaran mandiri, kemudian datang ke vaskes sesuai yang dia pilih. Yang dipilih itu bisa misalkan aku dekatnya ke tempat kerja, boleh. Atau mau dekatnya ke tempat tinggal, boleh. Gitu kan, atau yang lewat deh, yang aku kelewat gitu. Itu ada kok pilihannya. Jadi kalau aku daftar gitu sekarang, itu tertulis gitu, misalkan puskesmas Ciracas 30 meter gitu loh. Kan gitu ya, kalau di aplikasi itu kan informasinya lengkap gitu ya. Seperti itu sih, jadi diharapkan tadi mungkin komunitas, arisan, pengajian, yuk periksa yuk rame-rame yuk.
1: Iya. Biasanya kalau udah temen tongkrongan atau temen bareng-bareng ini kan lebih enak,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, hasil outputnya kan positif ya.
1: Benar-benar wow. Dan ini berarti memang indikator keberhasilan dari CKG ini adalah sampai 100% ya harapannya dokter.
0: Targetnya sih sebetulnya tadi, target nasional 46% gitu ya. Ya karena mungkin kan ada yang tidak berobat ke puskesmas, pasti yang sudah ke klinik, atau langsung bahkan ke rumah sakit. Ya mungkin kan CKG-nya kelewat lah ya, atau aku juga udah periksa nih, buat apa aku periksa lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa 100% kenapa tidak? Karena tadi untuk menggambarkan nih angka-angka peta penyakit kita gitu.
1: Benar. Untuk bisa nanti terbitnya kebijakan. Dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan.
0: Betul.
1: Sendiri ya. Iya ini ya pendengar, tetap manfaatkan cek kesehatan gratis mumpung masih ada ya dokter.
0: Iya. Manfaatkan untuk kita sendiri dan untuk masyarakat secara luas ya.
1: Baik,
0: gitu,
1: baik.
0: Untuk komunitas.
1: Lalu ini ada pesan terakhir dokter untuk masyarakat terakhir. Kita pesan terakhir di momentum pertemuan ini ya,
0: silakan
1: kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait mungkin.
0: Baik.

0: masyarakat Kota Serang pada khususnya gitu ya. Tapi kalau misalnya masyarakat lain yang tadi pendatang pun ya dipersilahkan gitu, manfaatkanlah, bisa mendatangi di 16 puskesmas kita gitu yang tersebar di seluruh Kota Serang. Manfaatkan untuk CKG agar manfaatnya juga untuk diri sendiri bisa hasil kesehatan dalam genggaman. Silahkan melakukan pendaftaran mandiri ya, melalui download Indonesiaku itu, dari Satu Sehat.
1: Iya, Satu Sehat
0: SSIK,
1: itu.
0: Betul, aplikasi Satu Sehat, lakukan pendaftaran, datang untuk melakukan pemeriksaan, untuk kemudian berkonsultasi lah gitu ya dengan tenaga kesehatan bagaimana untuk tindak lanjutnya seperti itu. Dan silakan ajak juga gitu temannya, saudaranya bagi yang belum melakukan CKG agar kita bisa melakukan CKG gitu.
1: Iya, jadi pendengar ya, ajak banyak orang, satu kampung, satu komunitas, satu organisasi buat cek kesehatan gratis ya.
0: Iya.
1: Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan ini yang perlu digarisbawahi adalah jujur saat screening ya dokter ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai ada yang disembunyikan.
0: Agar hasilnya memang betul-betul sesuai. Tapi memang saat screening kan kita pasti akan melakukan cross-check sih.
1: Cross-check dari pihak nakesnya juga.
0: Betul. Ya. Kalau yang kira-kiranya seperti saya mengaku 40 kilo itu kan tidak mungkin.
1: Jadi memang udah buy data juga ya. Betul. Dokter ya. Iya benar-benar. Baik dokter, wah ini menarik sekali. Terima kasih untuk paparannya hari ini. Semoga yang telah dipaparkan oleh dokter Hena ini semakin bikin kita semangat untuk cek kesehatan
0: semangat
1: gratis
0: cek.
1: Dan menjaga kesehatan ya dokter ya. Dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya untuk tema-tema yang menarik ya dokter ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika.
1: Sama-sama dokter, sehat selalu dokter. Demikian program Indonesia Sehat dengan tema menilik cek kesehatan gratis di Kota Serang yang telah disampaikan oleh Dr. Hena Arlini selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Serang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Yang sekaligus mengakhiri perjumpaan saya, Kartika Rahmi, dengan Anda di Banten siang ini. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya, Triksi Sondang, yang menemani Anda dengan informasi menarik dan juga musik pilihan. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Aku selalu ada dari Elo Perikar. Kalau mengudara di Banten siang ini ya, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda pendengar, di mana Anda telah menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan melalui RRI Program 3 pendengar. Dan sudah kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten, di mana kami siap menghadirkan beragam informasi pendengar dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan pendengar, untuk cuaca masih cerah ya, dan arus lalu lintas ini masih lancar ya pendengar ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026 hari ini ya pendengar. Untuk perakiraan cuaca hari ini memang diperkirakan untuk wilayah Banten hari ini pendengar, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan ya, sementara masyarakat pesisir diminta mewaspadai gelombang tinggi. Walaupun sebagian wilayah gitu ya pendengar berpotensi mengalami hujan ringan, tetapi memang untuk wilayah Provinsi Banten pendengar didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan seperti itu pendengar. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sejumlah wilayah Banten ya pendengar ya. Untuk potensi hujan ringan pada siang hari ini antara lain terjadi di Citangkil, Cilegon, lalu bergeser ke Cinangka, Pabuaran, Baros, Mandalawangi, dan sejumlah wilayah lainnya pendengar. Untuk malam hari kondisi cuaca di Banten secara umum diperkirakan berawan ya, walaupun memang hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Carita, Labuan, Jadasari, Pandeglang, lalu bergeser ke Cipanas, Muncang, hingga Cijaku ya, sementara dini hari diperkirakan berawan. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Satu lagu berkat dari Kangga Supernova featuring Mesita Lomania sayang, pendengar sudah mengudara. Dan saat lagi pendengar, kami informasikan di mana secara langsung sholat Jumat ini akan kami siarkan pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang mana azan suruh kamu berkumandang tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Untuk siaran langsung sholat Jumat akan disiarkan melalui Masjid Syekh Arif Zainul dengan imam dan khatib Ustadz Abdullah ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Thank you.

Selamat hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, pemirsa RRI Banten dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang Jumat yang penuh berkah serta hikmah tepat di bulan suci Rabiul Awal, yang mana bulan suci Rabiul Awal adalah kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selaku umat muslim yang beriman kepada Allah, suka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmatnya, ridhonya serta ampunannya, sehingga kita mendapatkan syafaat dunia akhirat serta keberkahan hidup melalui istiqomah ibadah khususnya di Yerusalem.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Karena itu bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, yaitu mendoakan untuk negeri kita yang tercinta umumnya Indonesia, khususnya Kota Serang, bahwa mendoakan bumi pertiwi negeri kita yang tercinta supaya berkah, supaya aman, damai, sentosa, makmur, dan selamat perjalanan kita di dunia sampai akhirat. Artinya bahwa kita dituntut oleh Allah dan Rasul bagaimana caranya menjaga bumi pertiwi yang tercinta ini. Jangan sampai bumi pertiwi kita ini dirusak oleh ekosistem-ekosistem yang tidak bermanfaat bagi kehidupan rakyat kita, masyarakat kita, manusia kita. Oleh karena itu, seyogianya kita ini adalah bagaimana caranya mencintai daripada negeri kita itu sebagian iman. Maka penting kita menjaga lingkungan kita. Andai kata di lingkungan kita kurang bersih, maka kewajiban kita lah yang membersihkan. Bahkan membersihkan daripada lingkungan kita tanpa ada embel-embel, itu amitil adza anitorik fa innahu laka sodakotun. Bahwa menyingkirkan, membersihkan sampah-sampah yang ada di jalan-jalan, dimanapun berada, atau di masjid, di kantor, di sekolahan, itu adalah sodakoh kita. Oleh karena itu, marilah sadar diri bahwa negeri kita yang tercinta, bebas, merdeka 17 Agustus 1945 ini adalah sebuah perjuangan para pendahulu kita. Merdekanya Indonesia bukan dapat dikasih oleh penjajah. Maka kita penting seyogianya menjaga kedaulatan negara, menjaga lingkungan, menjaga yaitu habitat-habitat aslinya, kearifan lokalnya mesti dijaga. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah kami sangat merindukan daripada kota Mekah, karena kota Mekah adalah kelahiran aku. Andai kata aku tidak diusir oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, niscaya aku tidak akan pernah hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah. Saking cintanya Rasulullah kepada negeri tercintanya, yaitu kota Mekah, sekalipun Rasulullah hijrah ke kota Madinah, tapi Rasul tidak mencampakkan, tidak menghilangkan jasa-jasa atas kelahirannya. Ada istilah bahwa lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Artinya, sekalipun kita ini orang Sumatera, ada di Serang, hidup di Serang, mata pencahiran di Serang, tapi ingat, jangan lupakan yaitu bumi pertiwi kita, bumi negeri kita atas kelahiran. Siapapun orang, orang Serang ada di Jawa, silahkan hidup di sana. Tapi jangan lupa bahwa negeri Serang ini negeri kelahiran kita. Oleh karena itu, marilah kita jangan lupakan sejarah atas kelahiran kita. Karena kelahiran kita dari semenjak bayi sampai sekolah, sampai kuliah, yaitu tidak lepas daripada dorongan doa keluarga kita, dorongan keluarga kita, serta dorongan keluar tetangga-tetangga kita yang ada di lingkungan rumah kita. Maka oleh karena itu, demi cinta kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di bulan Rabiul Awal, tepat 17 2026 ini, kemerdekaan Republik Indonesia nyata, tapi isi daripada kemerdekaan itulah umat Islam khususnya dimanapun berada menikmati segala aktivitas, segala fasilitas ibadahnya, segala fasilitas kerjaannya, rumah dimanapun berada, didorong dengan sebuah infrastruktur jalan-jalan yang baik, yang bagus. Mudah-mudahan di Kota Serang ini adalah sebuah kemerdekaan, sebuah kepedulian pemimpin kita yang membangun pemimpin-pemimpin kita, yang membangun negeri kita, itu adalah sama menjadi orang cinta kepada yaitu negeri kita. Sama orang tersebut khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya ini tanggung jawab bersama, baik rakyat biasa atau pejabat dimanapun. Marilah kita jaga bersama negeri kita Kota Serang yang tercinta ini. Baik peradabannya, sosialnya, budayanya, jalannya mesti bagus dan mulus, yaitu kota mesti ditata, lembur mesti yaitu dibangun. Oleh karena itu siapapun, hayulah kita kembali ke asal mulanya, bahwa bumi pertiwi kita adalah Kota Serang Provinsi Banten yang amat kita cintai, dijaga dari hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa kita, dengan kekuatan bersatu kita, bahwa ada istilah hubbul watan minal iman, itu adalah bukan sebuah hadis melainkan sebuah untaian kata daripada Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berkata, hubbul watan minal iman. Berarti jelas apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disampaikan oleh para ulama, titik diri bahwa negeri yang tercinta ini adalah sebuah kewajiban mutlak bagi rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dimanapun berada. Yang terakhir, seyogianya kita selaku umat Muslim yang peka menjaga kesatuan persatuan Republik Indonesia, itu ciri adalah hubbul watan minal iman, maka itu adalah sebuah bagian fitrah, sebuah naluri, sebuah tabiat, sebuah karakter kita, bahwa kita ini adalah penduduk bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, pentingnya kita selaku rakyat Indonesia dimanapun berada, khususnya umat Muslim, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Cinta tanah air sebagai iman itu berdasarkan adalah suri tauladan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimanapun berada, RRI Banten rahimahullah, mudah-mudahan kita selaku orang Banten menjadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulama serta umara, sehingga kita ini menjadi yaitu masyarakat yang bersih, yang cinta kepada persatuan dan persatuan Republik Indonesia. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahusukum ma iyyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

Salli fardul jumat imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar.

وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak siaran langsung sholat Jumat, ya pendengar ya. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Maher Zain pendengar akan kami udarakan sesaat lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.
0: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
7: Pendengar masih di sini dari Jalan Lingkar Selatan ya. Masih bersama saya Tersi Sondang, pendengar yang tentu saja masih menemani Anda ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah Korwil yang akan disiarkan melalui saran berjaringan Korwil dari RRI Pro 1 Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali lagi tentu saja untuk menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Tindakan tegas kita lakukan sekarang, terutama terkait dengan TPS-TPS liar. Kita lakukan penertiban, kita sedang merumuskan suatu kebijakannya.
3: Mengungkap adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan mengangkut benih-benih lobster.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akhirnya buka suara terkait persoalan sampah dan TPS liar di Jakarta. Penyelundupan 222 ribu benih lobster berhasil digagalkan aparat kepolisian di Pelabuhan Merak. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beri tanggapan terkait persoalan sampah dan TPS liar di Jakarta. Berikut Setyo Agung melaporkan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan pihaknya tengah merumuskan kebijakan terkait penanganan sampah, termasuk persoalan tempat pembuangan sampah atau TPS liar. Saat ditanya wartawan mengenai penertiban TPS liar kemarin, Dudi mengatakan tindakan tegas telah dilakukan.
2: Tindakan tegas kita lakukan sekarang, terutama terkait dengan TPS-TPS liar. Kita lakukan penertiban, kita sedang merumuskan suatu kebijakannya. Karena memang selama ini banyak sekali pola-pola angkutan atau dari yang menimbulkan sampah itu kurang diregulasi.
4: Dudi juga menyebut perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat turut membantu penanganan persoalan sampah di Jakarta.
2: Terkait dengan regulasi tadi, termasuk dengan infrastrukturnya, ditambah dengan budaya yang ada di yang coba kita tanamkan kembali. Sebenarnya sudah ada di kita tuh, ingin bersih tuh, gitu. Cuman kan kita coba tanamkan kembali bahwa partisipasi daripada setiap individu itu menjadi penting gitu.
4: Diketahui sebelumnya, pemerintah provinsi telah memberikan sanksi kepada 5 perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah yang terbukti menjalankan kegiatan tidak sesuai izin. Sanksi tersebut berupa uang paksa sebesar 10 juta rupiah dan teguran tertulis. Perusahaan turut diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Masyarakat Kampung Nelayan Cilincing rayakan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan, dari busana adat hingga pesta rakyat yang melibatkan nelayan Cilincing. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Warga Kampung Nelayan Jakarta Utara menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh kemeriahan. Acara tahunan yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua ini menghadirkan serangkaian kegiatan warga, mulai dari upacara bendera hingga perlombaan khas di atas perairan lokal. Ketua DPD KNTI Jakarta Utara, Jenny, menyampaikan bahwa peringatan HUT RI kali ini melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat nelayan setempat. Rangkaian acara diawali dengan upacara bendera dan parade busana adat, lalu dilanjutkan dengan aneka perlombaan rakyat. Selain upacara dan parade baju juga, kami mengadakan berbagai perlombaan. Yang paling utama dan menjadi daya tarik adalah merangkap pinang serta perang bantal, kata Jenny saat diwawancari RRI Jakarta.
6: Jadi nelayan juga ikut serta di sini untuk memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara parade baju adat, kami juga mengadakan berbagai banyak macam lomba, tapi yang paling utama itu rangkap pinang dan perang bantal. Intinya awal mulanya sih lebih pengen meningkatkan, ini bukan per RT, bukan per RW, tapi ini adalah acara untuk Kampung Nelayan Cilincing.
5: Perlombaan unik seperti merangkap pinang dan perang bantal yang digelar di area perairan drainase kawasan Cilincing tersebut sengaja dirancang untuk mempererat rasa kebersamaan warga. Berbeda dari kegiatan tingkat RT atau RW pada umumnya, perayaan ini diinisiasi secara khusus sebagai wadah persatuan seluruh komunitas Kampung Nelayan Cilincing. Melalui momentum peringatan kemerdekaan ini, Jenny berharap solidaritas warga nelayan dapat terus terjaga dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan mereka ke depannya. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, upaya penyelundupan 222 ribu benih-benih lobster berhasil digagalkan aparat kepolisian di Pelabuhan Merak. Berikut Ramanudin melaporkan.
7: Upaya penyelundupan 222 ribu ekor benih bening lobster atau BBL menuju Pulau Sumatera berhasil digagalkan personel Satreskrim Polres Cirebon bersama Polsek KSKP Merak. Ratusan ribu BBL tersebut ditemukan di dalam 37 box styrofoam yang diangkut menggunakan truk box dengan modus seolah-olah membawa ikan gurame. Pengungkapan dilakukan di dermaga satu pelabuhan penyeberangan STP Merak, Kota Cirebon pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Marwi Ahiles Hutapea mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan BBL yang akan dikirim ke Provinsi Lampung melalui Pelabuhan Merak. Pelaku diduga berupaya mengelabui petugas dengan menggunakan kendaraan Hino Light Truck Box yang seolah-olah mengangkut ikan gurame untuk dikirim ke Lampung. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ratusan ribu BBL yang telah dikemas dalam 37 box styrofoam.
3: Mengungkap adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan mengangkut benih-benih lobster yang diduga berasal dari daerah Binuangen yang tujuan informasi dalam penyelidikan menuju ke Pulau Sumatera. Benih-benih lobster ini berjumlah 220 ribu ekor. Kita akan tetap mencari orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan.
7: Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Probandono Bobby Danuarti mengatakan, berdasarkan sumber dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyelundupan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar 33,3 miliar rupiah. Selain 222 ribu ekor BBL, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai 190 ribu rupiah, 1 unit kendaraan Hino Light Truck Box, 1 unit telepon seluler merek Vivo warna hitam, serta dokumen kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka dicangkakan melanggar pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 dan atau pasal 88 junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.
8: Terkait dengan supir sudah kita amankan, namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita, supir ini belum memiliki mens rea ataupun niat jahat. Jadi sampai niat jahatnya tidak ada karena dia hanya dibayar 200 ribu ya. Jadi tidak ada, hanya dibayar biasa. Jadi si supir ini ketika kita stop oleh Pak Kapolsek beserta dengan jajaran reskrim mengatakan kepada petugas ini gurame.
7: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Direktur TMB apresiasi capaian RRI Banten dalam konten siaran. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
9: Direktur Teknologi dan Media Baru TMB Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Muhammad Sujai mengapresiasi capaian kinerja dari LPPR RI Banten yang masuk 10 besar konten siaran. Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat posisi lembaga penyiaran publik di tengah dinamika industri media penyiaran tanah air.
10: Alhamdulillah teman-teman semuanya semangat untuk memajukan RRI Banten dan luar biasa ya, Banten sudah punya prestasi masuk 10 besar untuk konten-konten di seluruh Indonesia, nggak kalah dengan RRI lain atau satelit lain yang sudah lama berdiri, dan ini sangat luar biasa teman-teman, semangatnya keren banget lah.
9: Ia meminta seluruh divisi mulai dari pemberitaan, siaran, teknik hingga tata usaha dan pemasaran untuk menjaga ritme kerja dan daya juang meski tengah menghadapi tantangan efisiensi.
10: Yang pasti terus semangat untuk teman-teman di RRI Banten, baik dari berbagai tim ya, dari pemberitaan, dari penyiaran, dari teknik, dari LPU atau marketing, tetap semangat walaupun kondisi kita memang sekarang lagi tidak baik-baik saja. secara anggaran, tapi insya Allah semuanya akan mudah ke depannya.
9: Terkait posisi pendengar, Sujai menjelaskan indikator keunggulan RRI terletak pada infrastruktur jangkauan yang luas dan merata ke seluruh pelosok negeri.
10: RRI itu adalah salah satu radio yang punya coverage terbesar. Secara populasi se-Indonesia kita 75% dan kita hampir punya sekitar 400-500an pemancar di seluruh Indonesia. Dan kita juga masih punya pemancar seperti MW, SW yang jarak coveragenya itu jauh lebih luas dibandingkan FM.
9: Potensi gelombang MW dari berbagai stasiun terdekat dinilai dapat saling mengisi kekosongan frekuensi di wilayah Banten, sekaligus membuka opsi penguatan pemancar di wilayah terluar seperti Banten Selatan demi menjamin hak informasi publik secara utuh.
10: Mudah-mudahan juga kalau RRI Banten belum terdengar di ujung pulau misalkan, kedepannya kita juga akan upayakan untuk memperluas coverage kita, karena itu merupakan PR kita untuk memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
9: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Meski sempat gagal panen tahun lalu, durian Cibendung akhirnya kembali melimpah tahun ini dan diburu pecinta durian dari berbagai daerah. Berikut Usi Asari melaporkan.
11: Buah durian lokal Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang kembali ramai diburu pecinta durian dari berbagai daerah. Panen tahun ini membawa angin segar bagi penjual setelah musim sebelumnya gagal menghasilkan buah. Founder kebun durian Si Beca, Arya, mengatakan produksi tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dalam satu pohon, hasil panen bisa mencapai sekitar 50 buah. Tahun lalu, kebun durian mengalami gagal panen akibat pengaruh cuaca, sehingga kondisi tersebut membuat tidak ada durian yang bisa dipasarkan kepada pengunjung. Harga durian pilihan di kebun Si Beca berkisar antara Rp70.000 hingga Rp300.000 per buah. Durian hasil berkualitas terbaik menjadi pilihan yang disediakan bagi pengunjung. Durian Si Beca menjadi salah satu jenis yang paling banyak dicari. Ciri khas daging tebal, bentuk simetris, tekstur lembut serta rasa manis bercampur pahit. Selain Si Beca, pengunjung dapat menemukan si kunyit, si makam, dan berbagai jenis durian lainnya. Pengelola menyebut terdapat ratusan jenis durian di kawasan tersebut.
12: Beli yang terjauh datang ke sini itu dari Semarang, hanya untuk menikmati durian Serang.
13: Berarti mereka rata-rata tahu dari media sosial?
12: Rata-rata dari media sosial.
13: Untuk harga sendiri dari
12: media sosial? Kalau untuk di kebun saya pribadi, karena saya hanya menyediakan durian yang pilihan, durian yang ada kualitas terbaik, itu kita start dari Rp70.000 sampai Rp300.000 kita ada.
11: Salah seorang pengunjung asal Bandung, Syahrul, datang bersama rekan-rekannya untuk mencicipi durian langsung dari kebun. Ia berangkat sejak subuh dari Bandung setelah mengetahui keberadaan kebun dari pemandu perjalanan yang sebelumnya melihat informasi mengenai durian Cibendung di media sosial. Syahrul mengatakan durian yang dinikmati langsung dari kebun memiliki pengalaman berbeda. Pengunjung bisa melihat buah yang jatuh dari pohon dan menikmati durian dengan tingkat kematangan maksimal.
14: Jadi kalau dilihat tuh misalkan di Bandung ya, itu kan tangga pohon durian agak jauh, jadi banyak mungkin di sana tuh tingkat kematangannya belum mendekati 100%, bisa 67%, akhirnya banyak yang matangnya setengah, enaknya tanggung. Kalau di sini kan langsung dari jatuhan, kita saksikan sendiri, jadi matangnya udah 100%.
11: Panen tahun ini membuat penjual kembali memiliki stok untuk dipasarkan sekaligus, membuka peluang pendapatan setelah gagal panen tahun sebelumnya. Di sisi lain, ramainya pembeli dari berbagai daerah ikut memperkenalkan durian lokal Cibendung sebagai salah satu pilihan bagi pecinta durian. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akhirnya buka suara terkait persoalan sampah dan TPS liar di Jakarta. Penyelundupan 222.000 benih lobster berhasil digagalkan aparat kepolisian di Pelabuhan Merak. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berikut telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita daerah Korwil pendengar yang disiarkan melalui dari program 1 Jakarta ya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, program Pro yang kita akan hadir ya tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Anda dapat request-request lagu dangdut gitu pendengar ya, ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam nih ya pendengar ya. Silakan pendengar, kami buka di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Pro 1 Banten, Kang, informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pro Dangdut pendengar, Dangdut adalah kita. Dan sudah ada yang masuk nih pendengar requestan Pro Dangdut ya. Di hari Jumat 21 Agustus pendengar ini dari Kang Andi. Oke, dari Kang Andi katanya mau request-requestnya lagu dong teh. Ya, lek dalan sama mau kirim salam aja buat para pendengar RR Pro 1 Banten. Nuhun. Terima kasih kembali Kang Andi, akan kami dorakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung ya di dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dan mendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih kami buka ya pendengar ya. Bagi Anda yang ingin request lagu Dangdut ataupun sekedar hanya ingin kirim salam di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Kami tunggu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar. Hasilnya foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribratanews.com. polri.go.id. Anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Baratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita itu disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang, Papua, bukan karena mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polseki Wirok, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Liz, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Masih di Prodan Pendengar dan dua adalah kita. Satu lagu dari Rita Sugiarto, pendengar ku ingin telah mengudara, pendengar ya, di Prodan kali ini, pendengar. Dan sudah ada yang bergabung kembali bersama kami nih, pendengar. Yaitu dari Telulu, katanya mau request lagunya Faranita yang perlu tak perlu kembali katanya. Ini juga mau kirim-kirim salam aja buat para pendengar dari Pro 1 Banten. Terima kasih. Lalu benar kita bergeser, ada dari ini Teh Siti katanya mau request lagunya Amita Chan yang Jera Mencintaimu dong Teh. Terima kasih. Terima kasih kembali bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan kami informasikan pendengar sekali lagi ya, ini masih terkait dengan adanya event tahunan ini pendengar ya. Kembali lagi kami hadirkan event Lelarian 3 ya pendengar ya. Ini masih kami buka pendengar bagi Anda yang ingin ikut join gitu ya, yang ingin join event Lelarian lagi, di mana Anda bisa langsung daftar ya. Ini gratis, langsung aja scan barcode-nya pendengar di Instagram kami di @ppid.rribanten ya. Dan di sana juga akan ada kontak personnya pendengar yang bisa Anda hubungi lebih lanjut ya. Mau tanya-tanya silahkan, dan juga Anda juga bisa melihat ada beberapa postingan ya dari Mimin PPID RRBanten nih pendengar, yang mana untuk kali ini pendengar Lelarian 3 ini sejauh 5 kilo aja gitu ya. Untuk start dan finishnya di RRI Banten. Pendengar, untuk beberapa pertanyaan dan jawaban ini sudah diposting ya dari admin PPID RRI Banten. Anda bisa langsung cek aja ya lebih lanjut pendengar. Dan tanya-tanya juga boleh, silahkan ada kontak personnya yang bisa Anda hubungi lebih lanjut.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, Pergaulan pasti di Radio Pro 1 Banten ya. Satu lagu dari Mansyur S. Gadis Mantra telah kami udarakan mendengar. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Kemendikdasmen salurkan bantuan untuk korban gempa NTT. Hal ini pendengar, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan untuk murid dan guru terdampak gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,8 di Kabupaten Manggarai, NTT pada 20 Agustus 2026. Dan sebelumnya pada 19 Agustus 2026, pendengar, gempa berkekuatan magnitudo 5,7 juga mengguncang wilayah Flores dan tim Kemendikdasmen sudah tiba di lokasi. Hal ini tim Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen yang diwakili oleh Kasman hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada sektor pendidikan di daerah terdampak. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore sudah mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awali informasi pertama, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Benyamin Paulus Oktavianus mengapresiasi kecekatan Gubernur Banten Andra Soni terhadap kesehatan warganya. Hal itu terlihat dari capaian program cek kesehatan gratis atau CKG yang sudah jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat dan termasuk yang tertinggi secara nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon memperluas program pengelolaan sampah berbasis sekolah dengan menyasar 125 sekolah hingga akhir Agustus 2026. Program tersebut dikembangkan untuk membangun kebiasaan memilah sampah sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia sekolah. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan sesi 1 IHSG ditutup menguat 0,52% ke level 6.535, pendengar. Yang mana pada sesi 1 perdagangan didorong oleh sentimen positif dalam negeri dan pasar tengah mencermati rencana BI mengubah batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1. Dengan perubahan tersebut akan diuji coba pada 22 dan 29 Agustus 2026. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah aku dari Naif mendengar mobil balap telah mengudara di Banten sore ini, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda masih terkait dengan ekonomi ya pendengar ya. Di mana BI catat neraca pembayaran Indonesia masih defisit sebesar 900 juta dolar AS, yang mana neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 2026 ini tercatat mengalami defisit sebesar 900 juta US dollar pendengar, yang mana menurun dibandingkan triwulan 1 2026 yang tercatat sebesar 9,1 miliar US dollar. Bank Indonesia atau BI menilai kerja NPI tetap terjaga dengan defisit yang lebih rendah, di mana NPI masih defisit diantaranya disebabkan oleh defisit neraca perdagangan migas yang meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi

0: Jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
2: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
1: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
1: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar terkait dengan harga emas Pegadaian hari ini, di mana Galeri 24 naik ya Rp1.000 menjadi Rp2.699.000 per gram, dan untuk harga emas UBS ini turun di Rp4.000 pendengar menjadi Rp2.768.000 per gram ya. Dan ini mungkin hari yang tepat ya pendengar untuk Anda yang mau berinvestasi gitu ya pendengar ya, karena harga emas hari ini turun gitu ya pendengar ya. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten, dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Eko Edu Wisata pada Rincang perkuat kesiapsiagaan masyarakat hadapi bencana. Makanan bergizi gratis wajib dihabiskan siswa selama di sekolah.

0: berikut berita selengkapnya. Pengembangan ekowisata pada Rincang turut memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Fitri Aulia melaporkan.
1: Dan kita juga lihat ini di sebelah kita ini ada peralatan-peralatan yang mitigasi untuk kebencanaan. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan sudahlah untuk kasih-kasih.
2: Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi ekoeduwisata berbasis mitigasi bencana digelar di Desa Padarincang, Kabupaten Serang. Kegiatan ini mendorong pengembangan wisata sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Kegiatan tersebut melibatkan Universitas Banten Jaya bersama Pokdarwis Macan Ketawa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Padarincang. Masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan ekoeduwisata dan mitigasi bencana. Pejabat Fungsional SDM Bidang Pemasaran Dispora Park Kabupaten Serang, Muhammad Jumadi mengatakan, peralatan kebencanaan yang diberikan diharapkan dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat.
1: Dan kita juga lihat ini di sebelah kita ini ada peralatan-peralatan yang mitigasi untuk kebencanaan. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan sudahlah untuk kasih-kasih pun itu tidak ada bencana alam lagi. Ya, cukuplah di luar saja lah. Kalau bisa mas semua juga jangan ada bencana.
2: Sementara itu dosen Universitas Banten Daya Khatibul Umma mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan paket wisata hingga memasarkannya. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat Desa Padarincang sebagai desa tangguh bencana. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan mitigasi bencana. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional memberlakukan aturan ketat yang melarang para siswa membawa pulang jatah makanan bergizi gratis guna memastikan seluruh sajian dikonsumsi di sekolah dalam kondisi segar dan higienis. Dapur MPG di Pandeglang menegaskan bahwa makanan tanpa bahan pengawet tersebut wajib dihabiskan sesuai batasan waktu yang tertera pada label kemasan. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Nanti tertera ada informasi dengan berupa label gede gitu.
4: Badan Gizi Nasional, BGN, memperketat aturan distribusi makan bergizi gratis atau MBG dengan melarang para siswa membawa pulang jatah makanan ke rumah. Kebijakan mutlak tersebut mulai diterapkan di Kabupaten Pandeglang untuk memastikan seluruh makanan dikonsumsi dalam kondisi segar dan higienis di bawah pengawasan pihak sekolah. Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karya Bakti Jiput, Irpi Maulana menegaskan, aturan larangan membawa pulang makanan bertujuan meminimalisir resiko pembusukan akibat cuaca luar. Makanan siap saji yang dikonsumsi tepat waktu disebutnya berpotensi basi karena diolah tanpa menggunakan bahan pengawet tambahan.
3: Nanti tertera ada informasi dengan berupa label gede gitu. Sebelum jam 11 ataupun jam 12 itu harus udah dimakan. Tidak boleh di nanti-nanti, kayak ketika nanti ada murid yang bawa ke rumah ataupun orang tuanya bawa ke rumah, itu tidak boleh Kang sekarang. Sekarang harus makan di sekolah.
4: Penerapan aturan batas konsumsi maksimal 4 jam setelah matang disebutnya menuntut kedisiplinan tinggi dari pihak sekolah serta para siswa penerima manfaat. Pihaknya pun telah memberikan label penunjuk waktu yang jelas pada setiap paket pengiriman agar waktu konsumsi mulai dipantau oleh pengawas. Pihak pengelola dapur terus mensosialisasikan aturan baru tersebut kepada para guru dan penanggung jawab sekolah penerima pasokan makanan bergizi. Kepatuhan kolektif terhadap prosedur keamanan pangan ini diharapkannya mampu menjamin kesehatan seluruh anak penerima manfaat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, mendengar pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dan deteksi dini tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Tangerang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Banten tercatat sebagai provinsi dengan capaian penapisan kesehatan massal tertinggi secara nasional. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan capaian CKG dan pemeriksaan menggunakan X-ray untuk deteksi TBC di Banten menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Gubernur Banten Andreas Sony menargetkan lebih dari separuh warga Banten mengikuti program tersebut. Sementara Kabupaten Tangerang telah mencapai 46%. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid mengatakan akan terus menggerakkan jajaran pemerintah daerah, PKK hingga tingkat kecamatan untuk menjangkau warga yang belum mengikuti pemeriksaan. Program CKG diharapkan dapat mempercepat deteksi penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, serta TBC sejak dini. Menjalani aktivitas sebagai atlet taekwondo sekaligus mahasiswi menjadi tantangan tersendiri bagi Ilma Fadila. Bahtiar Rahadi melaporkan.
5: Atlet taekwondo sekaligus mahasiswi menjadi tantangan tersendiri bagi Ilma Fadila. Meski menempuh pendidikan jurusan pendidikan sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak berkaitan langsung dengan ilmu keolahragaan, Ilma tetap berupaya membagi waktu agar aktivitas akademik dan olahraga dapat berjalan beriringan. Ilma mengatakan, kesibukan kuliah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan aktivitasnya sebagai atlet. Terlebih saat ini dirinya telah memasuki semester akhir sehingga harus mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan akademik termasuk persiapan skripsi.
6: Tentu aja gak gampang ya kak buat jadi atlet taekwondo, terutama di umur aku yang sekarang ini. Aku udah menginjak 21 tahun dan udah punya banyak kesibukan, terutama kuliah gitu.
5: Menurut Ilma, tantangan tersebut semakin terasa karena jurusan yang ditempuhnya tidak berhubungan dengan olahraga. Ia harus membagi perhatian antara menyelesaikan pendidikan dan tetap menjaga kemampuan sebagai atlet taekwondo yang telah ditekuni sejak sekolah dasar. Untuk menjaga kebugaran dan kemampuan bertanding, Ilma mengaku tidak ingin benar-benar berhenti berlatih meskipun kesibukan kuliah membuatnya tidak selalu dapat mengikuti latihan di klub. Ia memilih memanfaatkan waktu luang dengan melakukan latihan mandiri di rumah. Ilma menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikesampingkan, namun ia tetap mempertahankan taekwondo sebagai bagian penting dalam kehidupannya dengan melakukan latihan ringan secara mandiri ketika tidak memiliki kesempatan berlatih bersama klub. Selain latihan fisik, Ilma juga melakukan evaluasi kemampuan berdasarkan rekaman pertandingan sebelumnya. Dari video tersebut, ia juga berusaha menemukan kekurangan baik dari sisi fisik maupun mental sehingga dapat menentukan bagian yang perlu diperbaiki.
6: Perbedaan antara salahnya di fisik dengan salahnya di mental itu benar-benar kelihatan. Dan yang paling susah itu menurut aku mengevaluasi mental.
7: Iya.
6: Karena kalau fisik bisa berarti kalau mental itu dari kita sendiri.
5: Dari Kota Serang, Bahtiar Rahadi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cilegon menyambut baik rencana pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Rohmanuddin melaporkan.
8: Tentunya sangat mengapresiasi dan berharap apa namanya program tersebut bisa terimplementasi dengan baik ya, karena memang itu sangat meringankan beban daerah tentunya.
9: Pemerintah Kota Cilegon menyambut baik rencana pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu serta P3K penuh waktu menjadi PNS. Pemkot Cilegon menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus meringankan beban APBD daerah. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran bagi kebutuhan masyarakat lainnya. Robinsar menilai, apabila beban pembiayaan kepegawaian dapat lebih banyak ditangani pemerintah pusat, maka akan meringankan beban APBD Kota Cilegon. Namun demikian, Pemkot Cilegon masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8: Kalau penyampaian kemarin kalau tidak salah itu bahwa dari yang P3 penuh waktu jadi PNS kan gitu kan, yang paruh waktu jadi P3 penuh waktu. Nah, itu kan ya berarti tinggal nanti seperti apa kewenangannya, nah, daerah seperti apa, pusat seperti apa gitu. Yang pasti harapannya itu programnya baik ya, mensejahterakan para guru-guru dan juga kalaupun nanti dibebankan ke pusat semua itu jadi meringankan beban daerah.
9: Kita bisa berharap kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian bagi para guru. Robinsar juga mengimbau para guru untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga peningkatan kesejahteraan dan status kepegawaian dapat diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dari Kota Cilegon, Banten, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wisatawan Gunung Gedor kini dapat menikmati produk UMKM khas Cibendung sekaligus tiket masuk hanya dengan membayar Rp10.000. Lucia Stari melaporkan.
7: apa namanya yang beli tiket gitu ya, yang mau ke atas tuh sekalian dikasih kemasan yang 5.000, jadi sekalian jadi 10.000.
10: Wisatawan yang mendaki Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, nantinya bisa membawa pulang produk unggulan warga hanya dengan membayar tiket masuk kawasan wisata. Konsep tersebut disiapkan pengelola dengan menggabungkan tiket masuk dan produk UMKM dalam satu paket. Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk mendapatkan tiket masuk seharga Rp5.000, sekaligus makanan ringan produksi warga senilai Rp5.000. Lurah Cibendung Yanti Nur Nasyiatul Aisyah mengatakan paket tersebut disiapkan warga agar wisatawan dapat menikmati produk lokal selama perjalanan menuju kawasan Gunung Gedor. Dua produk yang disiapkan yakni Red Crunch dan juga Nana Crunch. Red Crunch merupakan olahan kulit tangkil yang dikeringkan, sedangkan Nana Crunch merupakan keripik pisang.
7: Crunch itu yang kulit tangkil jadi keripik gitu ya? Iya, Red Crunch namanya. Kalau keripik pisang nanti Nana Crunch.
0: Oh, Nana.
7: Karena produk ininya tuh kan kita Cibendung Crunch.
10: Menurut Yanti, produk tersebut menjadi salah satu makanan khas UMKM Cibendung yang selama ini pemasarannya masih terbatas. Produk warga salah satunya dijual di posko 1 Gunung Gedor dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Pengelola juga mendorong pelaku usaha memperbaiki kemasan agar produk lebih menarik dan memiliki peluang masuk pasar yang lebih luas. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Puluhan durian lokal unjuk kualitas di Festival Durian Tangguh Banten. Malika Cinta Melana melaporkan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Provinsi Banten menggelar ajang unik bertajuk Festival Durian Tangguh. Suasana di area Festival Durian Tangguh Banten tampak ramai. Kegiatan yang dikemas dengan nuansa budaya dan potensi unggulan daerah tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati hasil pertanian lokal. Kepala Pelaksana BPDB Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan festival tersebut digagas secara sederhana dan dalam waktu yang relatif singkat. Berawal dari inisiatif spontan para personel BPDB yang menggemari buah beraroma khas tersebut, acara yang dipersiapkan hanya dalam waktu beberapa hari ini justru berhasil menyoroti perhatian ratusan warga serta komunitas pencinta durian dari berbagai wilayah. Sejak hari pagi, area festival sudah dipadati oleh pengunjung yang antusias untuk mencicipi ragam varian durian unggulan khas tanah Banten.
12: Maka kita berinisiatif mengadakan festival ini. Tadi ini dadakan beberapa hari aja, semalam gitu, karena anak-anak semangat, memang anak-anak ada yang durianer gitu, penyuka dunia dia apa namanya. Jadi kita siapin fasilitas, komunitas kita undang, alhamdulillah banyak ini. Saya apresiatif sekali, pengunjung banyak, yang belajar banyak, pesertanya juga tadinya dibatasi 20, melonjak sampai 40, kalaupun nggak dibatasi bisa naik lagi.
11: Tingginya antusiasme tidak hanya datang dari deretan pengunjung yang ingin mencicipi buah durian tersebut, tetapi juga dari para petani durian lokal. Panitia yang awalnya membatasi peserta kontes hanya untuk 20 orang, terpaksa menambah kuota hingga melonjak menjadi 40 peserta. Para peserta tersebut datang dari berbagai pelosok daerah di Banten, mulai dari Kabupaten Pandeglang hingga wilayah Tangerang. Lutfi juga mengungkapkan bahwa Banten merupakan salah satu daerah penghasil durian yang selalu menjadi buruan utama para wisatawan dari luar daerah seperti Jakarta dan Bogor. Kehadiran festival ini diharapkan mampu mengemas potensi durian lokal seperti durian baduy dengan lebih baik agar para wisatawan yang berkunjung merasa puas dan mendapatkan kualitas buah yang terbaik.
12: Kita sebetulnya Banten ini kan salah satu juga penghasil durian sebetulnya. Ya, kita ingin mengangkat ini potensi daerah. Oh, setiap musim durian Banten ini jadi sasaran juga loh, dari orang luar Jakarta, dari termasuk Bogor itu, yang mau traveler, mau wisata ke wilayah barat itu, durian ini nih salah satu juga, namanya baduy gitu ya, itu didatangi kalau musim durian begini nih, cari durian baduy. Nah sekarang kita kemas, jangan sampai kesana kecewa gitu loh, rasanya begini kok ternyata nggak beda-beda juga dengan durian yang ada di tempat saya gitu, dan itu sebetulnya bisa dikemas dalam pelayanan kita. Pelayanannya tetap bagus di wisata itu.
11: Festival Durian Tangguh Banten dijadwalkan berlangsung hingga sore hari. Lutfi menilai kegiatan perdana tersebut menjadi momentum untuk melihat respon masyarakat sekaligus mengukur potensi pengembangan kegiatan serupa ke depan. Ia berharap antusiasme masyarakat dapat menjadi dorongan untuk menyelenggarakan festival dengan skala yang lebih besar. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
0: Peluang kerja luar negeri terbuka, program SMK Go Global, dari sesar soal santri hingga proteksi PMI. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
13: Program Direktif Presiden Prabowo Subianto SMK Go Global menuai tanggapan kritis dari kalangan pendidik dan vokasi di Banten saat forum sosialisasi di Serang. Pertemuan tersebut dihujani pertanyaan seputar keterlibatan santri, kepastian biaya, hingga jaminan proteksi kerja. Isu inklusivitas dilontarkan perwakilan Pondok Pesantren Haji Isa yang meminta ruang bagi ribuan santri Banten agar bisa mengakses peluang pasar internasional.
14: Pertanyaan saya, bolehkah santri Salafi ikut dalam kegiatan-kegiatan ini? Karena tidak semua orang yang mau menjadi kelapa, nanti dia bervariasi nanti itu. Dan ini saya rasa bukti hadirnya pemerintah. Kalau dari di masyarakat kerja tidak ada MOU, kita MOU Pak dengan Kamil Kemenang Pak untuk mengirimkan para santri dalam kegiatan ini. Ya, mungkin ke depan kalau dengan yang lain, santri siap untuk bekerja di luar negeri Pak.
13: Keresahan soal biaya diutarakan Kepala SMKN 1 Cikulur Lebak, Ahmad Yusuf, mengingat banyak siswanya terkendali biaya kursus persiapan ke luar negeri.
15: Saya bertanya yang dua. Yang pertama langsung pada pakar keuangan, bagaimana mekanisme proses PCPMD itu secara jelas, karena belum nampak dalam pemaparannya. Yang kedua, bagaimana pembiayaan sebelum penempatan gratis atau tidak?
13: Sorotan keamanan penempatan disuarakan perwakilan SMKN 1 Cilegon, Ahdi, yang mengingatkan resiko kejahatan kerja di luar negeri dan minimnya serapan industri lokal.
16: Proteksinya seperti apa? Kita harus dulu dari provinsi sendiri memberikan arahan. Adanya proteksi warga lokal yang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Banten. Optimalkan dulu untuk diproteksi dulu. Itu yang pertama, Pak, untuk bagaimana beli dulu.
13: Kepala Biro Keuangan dan Umum KP2MI Banten, Indra Hardiansyah, memastikan program terbuka bagi santri, sekaligus menegaskan biaya pelatihan ditanggung penuh oleh pemerintah.
17: Untuk semua jenis pelatihan ini, sampai dari mulai pelatihan teknis, pelatihan sertifikasi itu gratis. Semua dibiayai oleh negara.
13: Terkait perlindungan tenaga kerja lokal, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Banten, Septo Kalnadi, meminta pemerintah kabupaten dan kota mewajibkan industri menyerap pekerja daerah melalui izin konsesi. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Arsenal siap mengawali musim Premier League 2026 dengan menghadapi Coventry City di Emirates Stadium Jumat 22 Agustus 2026. Yang mana pelatih Mikel Arteta menyebut timnya berada dalam kondisi mental yang baik dan memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan gelar ya pendengar ya. Arteta meregaskan Arsenal memiliki ambisi besar untuk mempertahankan gelar, di mana persaingan di lini tengah juga semakin ketat setelah kedatangan Bruno Guimaraes. Dengan kedalaman skuad yang terus diperkuat, Arsenal menyatakan siap menghadapi panjangnya kompetisi musim ini. Sekian mata berita saat ini, Eko Edu Wisata pada rincang perkuat kesiapsiagaan masyarakat hadapi bencana. Makanan bergizi gratis wajib dihabiskan siswa selama di sekolah. Itulah berita yang sudah kami dorekan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.id dan mengakses RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Tersi Sondang, yang mana sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas pendengar untuk wilayah Kota Serang ya. Kami telah terhubung bersama dengan Ibtu Raswanto dari Polresta Kota Serang. Selamat sore, Ibtu Raswanto.
2: Selamat sore.
1: Silakan diinformasikan Pak terkait dengan informasi lalu lintas sore hari ini, Pak.
2: Baik, selamat sore pendengar Radio Pro RRI, dilaporkan nih dari Kota Serang. Yang pertama dari seputaran alun-alun. Terpantau alun-alun dari Ramayana sekitarnya lalu lintas lancar, tidak ada kemacetan atau kepadatan. Kemudian kita beralih ke Kebon Jahe. Ke Kebon Jahe, DTL-nya terpantau juga normal dari keempat arah, ke Pandeglang maupun ke kota. Jadi satu kali lampu merah langsung habis, tidak ada antrian. Selanjutnya beralih ke TL Ciceri atau lampu merah Ciceri. Sama yang dari arah mengarah ke kota atau mengarah sebaliknya, normal dan lancar. Demikian yang dapat dilaporkan.
1: Baik, Ibtu Raswanto, terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore.
1: Demikian pendengar informasi terkait dengan lalu lintas ya hari ini untuk wilayah Kota Serang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
0: Informasi lalu lintas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah ruang rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
7: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
8: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama saya Tersi Sondang ya. Dan kami berikan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Hal ini pendengar, Kementerian Perhubungan memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan untuk menjaga keselamatan penerbangan, yang mana jarak pandang ini merupakan faktor penting dalam operasional penerbangan yang apabila tidak memenuhi persyaratan dapat menyebabkan penundaan, pengalihan atau pembatalan penerbangan. Dan Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisi juga menekankan terkait dengan pentingnya pemantauan

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

mendengar tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya tersisa undang pamit undur diri di tengah ruang dengar Anda. Dan saya akan ada rekan saya Lala Rama yang siap menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti pendengar. Tetaplah bersama kami di Dari Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh Melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang Kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari kompas.com. Foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh Melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang Kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hey, so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lela Rahma kembali lagi ya menemani Anda pendengar di sore hari ini sampai nanti pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya kan banyak informasi, berita dan musim-musim terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar informasi pertama terkait untuk karhutlah ya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pendengar, di mana BNPB andalkan operasi udara ini untuk tekan dampak karhutlah pendengar. Disampaikan BNPB ini memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Operasi tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutlah di sejumlah wilayah pendengar. 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Petugas pelaksana Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan pendengar mengatakan penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Operasi udara ini meliputi patroli, kemudian operasi modifikasi cuaca atau OMC, dan pemadaman melalui waterbombing. Pengerahan helikopter dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat, pendengar. Kalau di Riau, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, kemudian 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Sementara di Jambi disiapkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 2 helikopter waterbombing. Kalau di Sumatera Selatan sendiri, pendengar ini mendapat dukungan 1 helikopter patroli, kemudian 1 helikopter OMC, dan 7 helikopter waterbombing. Adapun untuk di Kalimantan Selatan, ini mendapat 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, serta 3 helikopter waterbombing. Di Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 4 helikopter waterbombing. Sedangkan di Kalimantan Barat mendapat 2 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing, pendengar. Selain dukungan dari udara, penanganan karhutlah tetap dilakukan melalui operasi darat. Strategi tersebut diterapkan untuk memastikan titik kebakaran dapat ditangani sesuai kondisi dan akses lokasi, pendengar. Di mana BNPB ini mencatat sejumlah karhutlah baru di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Pasar dan Kutai Kartanegara. Di Pasir ini kebakaran melanda kawasan konservasi sekitar 25,29 hektar dan berhasil dipadamkan sehari setelah kejadian. Sementara untuk di Kutai Kartanegara sendiri, luas karhutlah mencapai 49,55 hektar. Sebagian besar titik telah berhasil dipadamkan, namun kebakaran masih terpantau di Kelurahan Pendingin berdasarkan pantauan di hari Kamis kemarin 20 Agustus 2026, pendengar. Kemudian BNPB juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi karhutlah. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam juga perlu dipastikan untuk mempercepat respon. Semoga ini untuk karhutlah segera dapat terselesaikan, pendengar ya. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bahagia pendengar dari Jazz, baru saja kami udarakan untuk Anda ya di sore hari ini. Dan Anda juga harus bahagia pendengar karena besok sudah masuk ke weekend lagi ya. Dan setelah 5 hari kerja atau 6 hari kerja dipenuhi kerjaan pendengar, tanggung jawab dan berbagai aktivitas, akhir pekan seringkali menjadi waktu paling dinantikan ya. Namun gak sedikit orang yang justru menghabiskan hari libur dengan tetap memikirkan pekerjaan, terus mengejar berbagai kegiatan, atau sekedar berdiam diri sambil terus menatap atau melihat layar ponsel pendengar. Padahal akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak dan kembali menikmati waktu bersama diri sendiri. Jadi bisa memberikan waktu untuk diri sendiri ini bukan berarti harus pergi berlibur ke tempat yang jauh pendengar, atau mungkin mengeluarkan banyak biaya. Hal-hal sederhana justru seringkali mampu memberikan rasa nyaman, misalnya dengan membaca buku sambil menikmati minuman favorit, kemudian mendengarkan musik, menonton film yang sudah lama mungkin ingin Anda tonton, memasak makanan kesukaan, atau sekedar menikmati suasana pagi tanpa terburu-buru dapat menjadi cara sederhana untuk mengembalikan energi pendengar. Nah, untuk bagi yang menyukai aktivitas di luar, kegiatan bersantai, berjalan santai, bersepeda, atau mengunjungi tempat yang tenang untuk menikmati pemandangan, ini juga bisa menjadi pilihan. Bertemu keluarga dan teman dekat juga dapat membuat akhir pekan terasa lebih hangat pendengar. Nah, jadi tidak perlu menunggu libur panjang untuk merasa bahagia. Manfaatkan akhir pekan dengan cara yang paling sesuai pendengar dengan diri sendiri. Karena terkadang istirahat terbaik ini bukan tentang pergi jauh, melainkan tentang memberi diri sendiri kesempatan untuk benar-benar tenang. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, mengisi akhir pekan biasanya diisi dengan kegiatan apa? Boleh sharing cerita ke Prosa TRRI Banten pendengar di 0811145049.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau tadi sudah membahas tentang mengisi waktu akhir pekan ya dengan membahagiakan diri sendiri gitu ya pendengar, dengan membaca buku atau mungkin dengan mendengarkan musik atau memasak makanan favorit gitu ya. Dan untuk informasi kali ini pendengar, terkait untuk rekomendasi 3 film yang seru ditonton saat weekend pendengar. Jadi ada yang pertama, ini adalah 500 Days of Summer. Buat Anda yang suka film romantis dengan cerita yang tidak biasa, ini bisa menjadi pilihan pendengar. Film ini menceritakan tentang kisah Tom Hansen, seorang penulis kartu ucapan yang jatuh cinta kepada Summer Finn, perempuan yang memiliki pandangan berbeda tentang hubungan. Dan film ini bukan sekedar kisah cinta, tetapi juga mengajak penonton melihat perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan dalam sebuah hubungan pendengar. Kemudian Spider-Man No Way Home, ini melanjutkan kisah Peter Parker setelah identitasnya sebagai Spider-Man diketahui publik pendengar. Film ini menawarkan aksi superhero sekaligus momen nostalgia yang cocok bagi penggemar Marvel. Dan yang terakhir ada The Adam Project. Nah, ini bercerita tentang Adam Reed, seorang pilot dari masa depan yang secara tidak sengaja mendarat di masa lalu dan bertemu dengan dirinya sendiri ketika masih kecil. Perpaduan aksi, komedi, dan drama keluarga membuat film ini cocok untuk menemani waktu santai pendengar. Nah, itu dia untuk 3 rekomendasi film yang bisa Anda tonton saat weekend pendengar. Dan nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya ya. Yang dan satu lagu baru saja kami udarakan dari Rina RM Muslim, Jangan Cuma Ngaku ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, untuk informasi kali ini dari Dinas Kesehatan Kota Serang, pendengar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan selama puncak musim kemarau. Pendengar, kondisi cuaca yang panas dan kering ini dinilai meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama ketika masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan. Pendengar, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Serang, Hena Arlini, ini mengatakan kondisi kemarau masih perlu diwaspadai karena periode hujan diperkirakan mengalami pergeseran, dan masyarakat diminta menjaga kondisi tubuh terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca panas. Pendengar, kemudian ini Anda juga menyarankan masyarakat menggunakan masker ketika berada di lingkungan dengan kualitas udara yang kurang baik. Penggunaan masker ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi paparan debu dan asap yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Pendengar, nah, selain menjaga saluran pernapasan, masyarakat juga diingatkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Konsumsi air putih yang cukup dilakukan selama beraktivitas di tengah cuaca panas untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari

Inspirasi pendengar. Satu lagu dari Feby Putri ya, Halu, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, menemani Anda di sore hari ini ya. Dan mungkin untuk Anda pendengar yang suka jalan kaki, ternyata jalan kaki ini adalah aktivitas sederhana yang baik untuk kesehatan pendengar. Nah, disampaikan memasuki musim kemarau, ini menjaga kondisi tubuh tetap sehat menjadi hal yang penting dilakukan. Selain mengonsumsi makanan bergizi seimbang, pendengar masyarakat juga dianjurkan rutin melakukan aktivitas fisik. Misalnya dengan 30 menit per hari selama 5 hari dalam sepekan untuk menjaga kebugaran pendengar. Nah, salah satu aktivitas fisik yang mudah, murah dan dapat dilakukan oleh hampir semua kalangan adalah berjalan kaki ya. Aktivitas ini mampu membakar sekitar 6 hingga 7 kalori per menit atau sekitar 168 hingga 210 kilo kalori dalam waktu 30 menit, tergantung dari intensitas dan kondisi tubuh pendengar. Nah, untuk bagi para pengguna transportasi umum, berjalan kaki dapat dilakukan dengan turun beberapa ratus meter sebelum tujuan, atau mungkin bisa memilih rute yang lebih jauh. Nah, sementara di lingkungan kerja, berjalan menuju meja kerja ini dapat menjadi alternatif dibandingkan mengirim pesan melalui aplikasi percakapan pendengar. Dan rutin berjalan kaki ini memberikan manfaat bagi kesehatan seperti menjaga berat badan, kemudian meningkatkan kebugaran jantung, memperkuat otot dan tulang, serta membantu mengurangi risiko penyakit tidak menular pendengar. Aktivitas ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan membantu mengurangi stres. Jadi mulai sekarang yuk biasakan jalan kaki pendengar.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semuanya kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bune dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya, mungkin sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
19: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
20: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
21: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
20: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
1: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
2: belum selesai.
1: Kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
22: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
3: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
22: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu lagu kami kembali udarakan untuk Anda pendengar dari Noah, Separuh Aku.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama Katolik pendengar dengan tema Siapakah Aku Ini. Untuk penceramahnya adalah Bapak Hilarius Miamai Esfil selaku penyuluh agama Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

0: Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali acara mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tuhan kami, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami hari ini. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap setia mengikuti Engkau di tengah-tengah banyaknya tantangan dan godaan dalam hidup kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami agar kami semakin mengenal Engkau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, dalam Injil hari ini ingin mengetahui pendapat para murid tentang dirinya dan ajaran-ajarannya. Antara pendapat dan sikap mereka selama berkenalan dan tinggal bersama dia. Namun sebelum itu, ia menanyakan pendapat dan sikap masyarakat tentang dirinya. Pasalnya, pendapat yang muncul mungkin saja karena pengaruh dari luar, bukan dari hati mereka. Yakni mengenal dengan baik dan benar tentang dia. Kita semestinya mengenal Yesus secara pribadi dan lebih dekat bersama Petrus. Kita tiba pada kesimpulan bahwa Mesias adalah Yesus sendiri, dan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia datang ke dunia untuk menebus kita dengan jalan kematian di kayu salib. Meskipun tidak dapat diterima oleh akal Petrus, kematian bagi Tuhan Yesus bukanlah berarti kekalahan atau kegagalan, melainkan kematiannya justru mengalahkan maut dan dosa. Ada sebuah kata-kata bijak
1: apa yang kamu katakan harus benar, namun tidak semua kebenaran harus kamu katakan. Dan ada juga yang mengatakan, yang benar belum tentu logis, atau yang logis belum tentu benar. Kata-kata bijak ini sebetulnya sangat aktual di era media sosial saat ini.

Padahal Mesias harus menderita, disalib, bahkan wafat. Terlalu gegabah mewartakan kebenaran kadang malah kontraproduktif. Ibu apa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di era di mana kecepatan disamakan dengan efisiensi, orang cenderung tidak sabar. Musa dan Harun juga mudah kurang sabar di hadapan umat Israel yang terus berkeluh kesah. Mereka pun cepat-cepat meminta Allah mengintervensi dengan membuat mujizat, yakni dengan mengalirkan air dari bukit batu. Mudah meminta mujizat, dan kekurang sabaran kadang mengekspresikan kedangkalan iman. Tak heran Allah menegur Musa dan Harun. Waktu itu dikatakan seperti ini: karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pandangan ini disempurnakan dalam Injil tadi, bahwa pendapat banyak orang mengenai siapa Yesus itu sangat beragam. Seperti yang diberikan kepadanya menunjukkan bahwa pribadi, tokoh atau nabi yang cukup populer seperti Yohanes Pembaptis, Elia dan Yeremia. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus belum diketahui secara tepat dan benar siapa dirinya oleh banyak orang pada saat itu. Apakah para muridnya juga belum paham tentang siapa dirinya, atau hanya sekedar tahu seperti banyak orang lainnya? Untuk itulah Yesus bertanya kepada muridnya, apa katamu, siapakah aku ini? Yesus menginginkan suatu jawaban yang pribadi. Petrus mewakili para muridnya dengan menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah jawaban yang tepat. Oleh karena itu, Yesus mempercayakan tugas yang besar kepada Petrus dan para rasul lainnya, yakni menjadi dasar bangunan bagi jemaatnya. Ibu bapa, saudara saudari yang terkasih, hari ini kita membutuhkan suatu jawaban pribadi atas pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus itu bagi diri kita masing-masing? Tentu saja jawaban pada tersebut harus mengakar dari pergumulan dan pengalaman iman bersama dengan Yesus sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengakuan akan Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan apa kata orang atau rumusan pengetahuan saja, melainkan sebuah kepercayaan yang mendalam dan buah dari pengalaman iman yang otentik bersama dengan Yesus sendiri. Karena itu, kepercayaan yang demikian kokoh dan tangguh dalam diri kita sekalipun menghadapi tantangan dan godaan. Mari kita katakan dalam diri kita masing-masing bahwa Yesus adalah Mesias. Ia yang menyelamatkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami memohon dan berharap. Kuatkan iman kami agar tidak cepat putus asa dalam berjuang, melainkan tetap setia walaupun berhadapan dengan beratnya tantangan dan godaan. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan meminta pembenahan menyeluruh tata laksana program makan bergizi gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kota Serang telah mencapai 43,6% dari sasaran penduduk. Capaian tersebut mendekati target nasional sebesar 46% pada 2026 dan terus didorong agar semakin banyak manfaat masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk drama radio di edisi hari ini, di hari Jumat 21 Agustus 2026 dengan judul adalah judul Pinjol versus Koperasi, produksi RRI Sibolga.
2: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
3: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
4: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
3: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak kuangkat-angkat.
4: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk, ya?
3: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
4: Aha, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
3: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
2: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
5: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
3: Lek, tolong, Lek. Jangan disita semua, Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek, kalau semuanya Lek tarik.
5: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
2: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
6: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
7: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
6: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapakmu dah, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah, turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik ya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak ya. Turun nak.
2: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
7: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
6: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
7: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
6: Agoy Amang, dengar Amang ya, dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat nak, kau masih muda Amang, masih sehat. Masih bisa kau kerja loh.
7: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
6: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
7: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
6: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
2: Akhirnya, aku sadar judul bukanlah kerjaan dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda ya yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar, dan selamat menikmati malam weekend ya, karena besok udah hari Sabtu pendengar. Dan satu informasi pendengar dari Pandeglang, dikutip dari rri.co.id pendengar, di mana Polres Pandeglang gelar upacara peringatan Hari Juang Polri 2026. Ini digelar di halaman Mapolres Pandeglang hari ini di Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi serta diikuti oleh seluruh personel kepolisian setempat pendengar. Dan dalam sambutannya, AKBP Dino mengatakan peringatan Hari Juang Polri ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa tugas utama kepolisian tidak sebatas pada penegakan hukum semata. Kehadiran setiap anggota di tengah masyarakat dipandangnya mampu memberikan perlindungan, kemudian pengayoman, pelayanan, serta rasa aman yang optimal. Dan momentum peringatan ini juga diarahkan Dino untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai insan Bhayangkara agar dapat meneladani semangat perjuangan para pendahulu pendengar. Para personel didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
4: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
5: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
4: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Informasi pendengar dari Ronaldinho ini tiba di Ravenna, Italia, pendengar, sebagai pemain klub divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brasil itu dengan antusias, pendengar. Melansir dari laman BBC, mantan pemain AC Milan itu memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Ia didampingi presiden klub Ignacio Kipriani menuju Stadion Ravenna, pendengar. Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna, pendengar. Ia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Nah, untuk klub terakhir Ronaldinho ini adalah Fluminense pada 2015, dan ia kembali bermain di Italia setelah sebelumnya membela AC Milan periode 2008-2011.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lala Rahma ya di Banten malam ini. Dan kebersamaan kita masih lama pendengar sampai pukul 24 nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin kerjanya banyakkan duduk ya, dalam waktu lama seperti bekerja di depan komputer, belajar atau sering mengendarai kendaraan, akan tetapi kebiasaan tidak aktif harus diperhatikan pendengar. Di mana Organisasi Kesehatan Dunia ini mengartikan perilaku sedentari sebagai kegiatan saat terjaga yang memiliki pengeluaran energi rendah seperti duduk, bersandar atau berbaring pendengar. WHO menyatakan semakin lama orang dewasa menghabiskan waktu dengan perilaku sedentari, semakin tinggi pula hubungannya dengan risiko kematian pendengar akibat berbagai penyakit seperti kardiovaskular dan beberapa penyakit kronis lainnya. Nah, untuk WHO juga menyebut menggantikan waktu duduk dengan aktivitas fisik termasuk kegiatan berintensitas rendah memberikan keuntungan bagi kesehatan pendengar. Dan kata lain, tubuh tidak perlu melakukan latihan berat untuk mengurangi efek dari terlalu banyak duduk. Aktivitas ringan seperti berjalan atau bergerak secara teratur juga tetap bermanfaat pendengar. Karena kebiasaan menghabiskan waktu lama untuk duduk berhubungan dengan risiko diabetes tipe 2 serta masalah metabolisme pendengar. Nah, kemudian dampak lainnya dapat terlihat pada masa tubuh dan kesehatan fisik. Saat seseorang menghabiskan waktu yang lama dalam posisi duduk, peluang tubuh untuk bergerak dan memanfaatkan energi menjadi berkurang pendengar. Jadi WHO ini merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan 150 sampai 300 menit aktivitas aerobik intensitas setiap minggunya pendengar. WHO tidak menetapkan batas waktu harian untuk duduk secara spesifik karena risiko dipengaruhi oleh berbagai hal. Namun prinsip utamanya adalah kurangi waktu tidak aktif dan tingkatkan aktivitas fisik.

0: Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Banten mencatatkan kinerja pengawasan yang masif melalui pelaksanaan operasi amankan sumber asal penerimaan asap sepanjang periode berjalan tahun 2026. Rangkaian penindakan terpadu dari hulu hingga hilir tersebut berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Banten Andresoni menerima bakti Koperasi Nayaka Mahambara atas jasa dan dharma bakti dalam memajukan perkoperasian Indonesia pada Koperasi Award 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang digelar di The Saint Regis Jakarta Kamis 20 Agustus 2026 malam. Penghargaan tersebut langsung diberikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar di kehidupan pendengar dari Mus Mujiono ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda di malam hari ini mengawali ruang rindu, ruang berbagi rindu di hari ini ya. Di hari Jumat 21 Agustus 2026 pendengar. Dan masih banyak lagi lagu-lagu nostalgia lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, untuk menemani malam Sabtu Anda ya. Dan untuk Anda mungkin yang pengen dengerin lagu nostalgia, bisa request ya ke ruang rindu di 0811 450 949.

Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan biar Ruang Rindunya semakin menarik ya, kita ada topik untuk malam hari ini pendengar, yaitu benda fisik apa yang sampai sekarang masih Anda simpan cuma karena punya nilai histori sama seseorang pendengar. Nana bisa berbagi cerita ya ke Prosaterari Banten sambil mungkin dengarkan lagu nostalgia, lagu kesukaan Anda. Anda juga bisa request, masih kami tunggu untuk requestan Anda pendengar di Ruang Rindu, requestan lagu tahun 90-an, tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam pendengar sampai pukul 23 nanti ya di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Apa jadinya pendengar dari Dewi Kita, baru saja kami udarakan untuk Anda. Dan ini sudah ada yang berbagi cerita pendengar ke Prosotarari Banten. Untuk topik kita, benda fisik apa yang sampai sekarang masih Anda simpan hanya karena punya nilai histori sama seseorang. Nah, ada Rian ini di Serang. Saya masih menyimpan tiket bioskop Usang, katanya tahun 2021. Kertasnya udah memudar banget, tapi itu tiket nonton pertama kali sama almarhumah nenek pas beliau main ke rumah. Gak bakal saya buang sampai kapanpun. Wah, terima kasih Rian sudah berbagi cerita ya ke Prosotarer Banten. Kemudian ada juga dari Dina, pendengar di Cilegon. Ada katanya, ini gitar kecil yang sudah putus senarnya. Dulu dikadoin sahabat pas SMP sebelum dia pindah kota dan hilang kontak. Walau udah gak bisa dimainin, tetap saya pajang di kamar. Terima kasih juga ya untuk Dina sudah berbagi cerita. Dan untuk Anda mungkin yang punya cerita juga, pendengar, benda fisik apa yang sampai sekarang masih Anda simpan hanya karena punya nilai histori sama seseorang, boleh berbagi juga cerita ke Prosotarer Banten. Atau Anda bisa juga request lagu era tahun 90-an atau tahun 2000-an, pendengar, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar. Dan sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas katanya buat kakaknya. Salam kenal dari warga Karundang. Ada Ben. Salam kenal ya. Saya gak punya cerita nih. Apalagi kenangan sama seseorang. Katanya mau request lagunya. Ini dari Guns N' Roses tapi belum diformat ya untuk malam ini. Kemudian dia Where Are You Now juga belum ada nih Kang. Jadi yang ada ini panggung sandiwara ya. Nah kalau untuk panggung sandiwara sudah ada dari Niki Astria, sudah kami siapkan untuk Anda ini Kang Ade ya di Karundang. Selamat malam ya Kang. Dan ini lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu, atau mungkin mau berbagi cerita menarik, boleh ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Siaran Kedamaian di Hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu. Dan ini juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam. Salam sehat. Kata saya boleh request lagu. Ini dari Emma di Rangkas Bitung. Selamat malam ya untuk Teh Emma di Rangkas Bitung. Ini terima kasih dan semoga RRI selalu jaya di udara. Lagunya Kemesraan. Baik ya untuk Teh Emma, ini lagunya sudah kami siapkan. Yang ada Kemesraan dari All Star, yaitu Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, dan The Massive ya. Untuk lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu. Kebersamaan kita masih ada sekitar 20 menit lagi ya, di 08111 450 949.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Bisikan asmara pendengar dari Siti Nurhaliza. Baru saja kami udarakan untuk menemani Anda pendengar di malam hari ini ya. Dan satu informasi terkait untuk brand Root, pendengar mungkin gak asing ya, karena banyak juga yang sudah membahas terkait untuk istilah tersebut pendengar. Nah, ini menggambarkan penurunan kondisi mental dan kognitif akibat kebiasaan terlalu banyak mengonsumsi konten digital yang kurang berkualitas pendengar, terutama video pendek, sehingga seseorang merasa sulit fokus dan terus ingin melakukan scrolling. Meski brand Root ini bukan istilah diagnosis medis, kebiasaan mengkonsumsi konten secara berlebihan dapat membuat waktu dan perhatian terserap tanpa disadari pendengar. Nah, selain itu juga disampaikan pendengar, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi kebiasaan scrolling tanpa tujuan. Sebelum membuka media sosial, coba tentukan terlebih dahulu yang ingin dicari atau dilakukan. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu agar penggunaan media sosial tidak berubah menjadi aktivitas berjam-jam yang sulit dihentikan, pendengar. Nah, selain itu, beri juga jeda dari layar, luangkan waktu untuk berjalan kaki, berolahraga, berbincang langsung dengan orang lain, kemudian melakukan hobi atau sekedar duduk tanpa membuka ponsel, pendengar. Nah, untuk menjaga otak agar tidak larut dalam brain rot, bukan berarti harus berhenti menggunakan media sosial sepenuhnya. Kuncinya adalah menciptakan keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas nyata, agar waktu untuk fokus, berpikir, bergerak, berinteraksi, serta beristirahat tetap terjaga.

0: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang tips agar otak tidak terjebak dalam brain rot, sekarang untuk tips perawatan diri hemat, tetap sehat dan terawat, pendengar. Jadi merawat diri ini tidak selalu membutuhkan biaya mahal. Dengan kebiasaan sederhana dan memanfaatkan barang yang sudah tersedia di rumah, pendengar, seseorang tetap dapat menjaga kebersihan, kesehatan dan penampilan sehari-hari. Nah, untuk salah satu langkah paling mudah adalah dengan menjaga kebersihan tubuh secara rutin, yaitu mandi secara teratur, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menyikat gigi 2 kali sehari, serta menjaga kebersihan kuku. Ini merupakan kebiasaan sederhana yang tidak membutuhkan biaya besar, pendengar. Kemudian untuk perawatan kulit, bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus menggunakan banyak jenis produk sekaligus. Untuk perawatan rambut juga bisa dilakukan secara hemat, pendengar, yaitu keramas sesuai dengan kondisi rambut, menjaga kebersihan sisir dan handuk, serta menghindari penggunaan alat pemanas secara berlebihan. Kemudian selain perawatan dari luar, pola hidup sehat juga berperan penting. Mengonsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih, tidur yang cukup, dan rutin bergerak atau berolahraga merupakan bentuk perawatan diri yang dapat dilakukan tanpa mengeluarkan uang yang banyak.

dengan informasi terakhir kami sampaikan dari dunia olahraga, pendengar, Alwi Farhan harus mengubur mimpinya meraih gelar pada kejuaraan dunia BWF 2026. Ia tersingkir di perempat final setelah dikalahkan Chow Tien Chen. Alwi Farhan menyerah 2 game dengan skor 15-21, 15-21 di Indira Gandhi Arena New Delhi, Jumat 21 Agustus 2026, pendengar. Kekalahan tersebut membuat sektor tunggal gagal hingga ke final. Dalam keterangan resminya, Alwi Farhan mengaku kecewa karena penampilannya tidak sesuai harapan dan ia juga gagal mengatasi permainan lawannya dengan baik. Alwi Farhan mengaku akan belajar menghadapi tekanan besar setelah tersingkir dari kejuaraan dunia BWF 2026 dan ia menerima hasil tersebut dan terus berusaha, pendengar. Wakil tunggal putra lainnya, Jonathan Christie, juga sudah tersingkir lebih awal. Jojo, sapaan akrabnya, gagal di babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus, pendengar. Untuk informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, pendengar, di Banten malam ini ya. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas, pendengar, di Agung di teknik ada Agung. Pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: mengungkapkan rasa sayang kepada orang terdekat, terutama orang tua, pasangan, atau siapapun orang terdekat kita. Merupakan bentuk cinta dan asih, serta rasa bahagia memiliki mereka dalam hidup. Bagaimanapun, merekalah yang selalu mensupport kita. Mereka yang mendapatkan ucapan itu akan sangat merasa berharga, sebab mereka adalah orang terpilih yang berhasil bisa membuat satu orang bahagia, yaitu Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pendengar yang dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya, hingga Banten siang nanti pendengar. Dan untuk itu sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama dengan Bunda Ayu Dia Fahmi pendengar. Dan bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pria Pro 1, senang sekali kami menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Sabtu 22 Agustus 2026 yang mana kami telah terhubung bersama Ustazah Ayudria Fahmi. Selamat pagi Bunda.
2: Selamat pagi Mbak Kristi. Ini kok gini ya?
1: Baik, bisa terdengar dengan jelas Bunda suara saya?
2: Baik ya.
1: Baik Bunda, silakan dimulai tausiahnya pada pagi hari ini Bunda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin.

الذاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di pagi ini kita bersama lagi di forum yang mulia penuh barokah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat serta magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Mbak Kristi. Mudah-mudahan sehat selalu, tambah sukses. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi ini adalah kajian fikih mengenai bab salat. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga mudah-mudahan bunda dan keluarga dengan doa yang sama dari para ibu sholihah, para pendengar mutiara pagi di manapun berada, mohon doanya dengan doa yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kajian dimulai, mari kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita dunia, sebagai junjunan kita semua, dengan solawat

terkait kenapa kita semua harus sholawat. Sholawat itu adalah jembatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan juga menjadi jembatan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kebetulan pada hari ini, pada bulan ini, bulan Agustus, bertepatan dengan bulan dilahirkannya Rasulullah SAW. Terkhusus bagi kaum Hawa, ya kita harus banyak-banyak bersolawat, bukan berarti para kaum Adam tidak, akan tapi ingat ketika kita ini adalah para perempuan yang diangkat derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat kita mahabbah, dengan niat mensyukuri nikmat itu, maka kita perbanyaklah solawat dengan solawat apa saja yang kita bisa. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, di minggu-minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang sholat menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pada bagian kedua ini, yaitu insyaallah tentang bagaimana sholat agar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dan yaitu mana, yaitu dengan melakukan hal-hal yang di yang sudah dijelaskan atau sudah diatur dengan bab fikih.

Karena Rasulullah SAW bersabda, dengan lalu bahwa kita itu al-Islam satu beragam dan berakal sehat, yaitu yang tamis, yang punya, yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, kemudian suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Para pendengar Mutiara Pagi Rahimah yang saat ini, yaitu saya tentang syarat sah sholat mengenai suci dari hadas kecil, karena tentang beragama Islam, tentang balig, tentang tamis sudah saya jelaskan. Salah satu di antara syarat sah sholat adalah at-taharatu minal hadatsain, yaitu suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu yang menjadikan wajib berwudu, ya. Maka jika orang sholat tanpa wudu, jelas tidak sah sholatnya. Ada orang sholat tapi tidak sah wudhunya, maka jelas tidak sah sholatnya. Jadi semua sholat sah itu karena wudhunya sah, tapi tidak semua sah wudhu menjadikan sholat juga sah. Jadi kalau sholat sah itu yakin wudhunya sah, gitu kan. Tapi tidak semua yang sah wudhu itu menjadikan juga sah sholat. Para pendengar Mutiara Pagi Rahimakumullah, yaitu hadas kecil teman yang mewajibkan wudhu, bukan rukun wudhu, mewajibkan berwudhu, mewajibkan menghilangkan hukum hadas kecil, yaitu mana, yaitu ada yang khurujul, ya, khurujul min sabila ini, yaitu ada yang keluar dari dua lubang, ya, dua jalan gitu. Jalan depan dan jalan belakang, seperti mana keluarnya rih, ya, keluarnya angin, itu adalah membatalkan, maksudnya yang mewajibkan wudhu sekaligus kalau wudhu menjadikan batal. Seseorang misalkan ada yang keluar dari perjalanan yang dua, yaitu lubang belakang, lubang depan. Baik yang seperti biasa, yaitu mana buang angin, gitu kan, buang air besar, buang air kecil, itu adalah yang mewajibkan wudhu. Itu jelas tidak punya wudhu kalau seperti itu, maka harus berwudhu. Nah, kalau sholat itu harus bersih dari, maksudnya harus suci dari itu. Kemudian mana lagi, yaitu yang mewajibkan wudhu itu apa? Ya, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah pada punya rasa, ya, kabira ini tuh udah pada gede tuh artinya sudah punya rasa, punya rasa apa namanya tuh, tertarik, ya, terus tertarik walaupun usianya masih usia 7 tahun gitu kan. Itu misalnya ada anak gitu kan. Tapi udah puber gitu kan, udah ini, maka itu tetap batal. Batal sewudunya sekaligus menjadikan wajib berwudu. Maka sholat itu tidak seperti itu. Dia harus bersih dari itu. Harus wudunya harus sah. Kemudian mana lagi, yaitu yang mewajibkan wudu itu apa? Orang yang hilang akal, mana tidur itu, tidur itu hilang akal, ya, tidur itu hilang akal, tapi dia semuanya hilangnya. Dan orang yang tidur itu wajib berwudu lagi, wajib berwudu kalau memang seperti itu. Tapi enggak kalau wudunya itu, maaf, kalau orangnya itu duduk, ya, tidurnya itu duduk dan tidak rubah tempat duduknya, maka itu tidak batal kalau seperti itu. Atau mana pingsan, mungkin orang yang pingsan, orang yang ayan, gitu kan, juga membatalkan wudhu sekaligus mewajibkan wudhu. Kemudian mana
memegang alat kelamin bangsa Adam. Bangsa Adam itu apa sih? Manusia. Ya. Baik yang bayi, yang sudah dewasa, yang kakek-kakek tetap itu membatalkan wudhu atau mewajibkan wudhu atau punya sendiri gitu. Yang sepuh, yang apapun tetap jadi harus wudhu lagi jika menyentuh alat kelamin. Kalau alatnya hewan tidak gitu kan ya. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Nah, itu mewajibkan wudhu. Kemudian kita tahu bagaimana wudhu itu supaya jadi sah gitu kan, supaya jadi sah. Yaitu punya rukun, nah, punya fardu. Ini untuk mencapai apa sih? Untuk mencapai sholat kita sesuai sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi saya katakan, sholu ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti sholatku. Nah, jika seseorang yang saya ceritakan tadi, dia melakukan hal-hal yang mewajibkan wudu, maka wajib wudu. Fardunya furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Yang ada 6, 1 apa? Niat, an-niyatu niat. Niat menghilangkan hukum hadas kecil. Seperti kita kan, nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari faradallillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hukum hadas kecil fardu karena Allah. Itu niat berwudu. Di mana tempatnya niat wudu? Ya. Yaitu ketika air datang ke permukaan wajah. Kalau mengucapkan nawaitu rabbil hadasil asghari itu hukumnya sunnah. Kan rata-rata ya kita itu ketika tangan gitu kan, nawaitu rabbil hadasil asghari fadlillah ta'ala, itu sunnah. Namun wajibnya itu ketika air ke permukaan. Begitu air ke permukaan wajah gitu kan, maka dalam hati ngomong atau bicara dalam hati saya niat menghilangkan hukum hadas kecil fardu karena Allah. Itu wajibnya dalam hati, bukan di dalam dalam lisan. Dan wajibnya ketika mana air tiba atau datang ke permukaan wajah. Kalau airnya itu tibanya atau apa ya, datangnya ke kening ya, ke bagian atas nih gitu, saya niat menghilangkan hukum hadas kecil fardu karena Allah, semua itu sudah termasuk diniatin. Orang pas ingatnya itu baru sampai hidung, misalkan air itu udah ke permukaan wajah. Pas ingat sudah pas hidung, ya Allah kok ini belum niat gitu kan. Niat di situ, saya niat menghilangkan hukum hadas kecil fardu karena Allah. Maka yang dari hidung ke bawah sudah terkurung dengan niat. Dari hidung ke atas itu belum. Jadi bagaimana? Balik lagi, tapi tidak usah niat lagi. Langsung dibanjur lagi, langsung disiram lagi. Jidatnya itu, keningnya itu disiram lagi. Nah, itu yang dinamakan satu basuhan itu bila mana seluruhnya sudah terkurung oleh niat tersebut. Jadi walaupun misalkan berulang-ulang gitunya membasuh muka, tetapi tidak sempurna membasuh mukanya, itu belum disebut satu kali. Jadi sebutkan kalau satu kali basuhan itu bila mana semua wajah itu sudah terkurung oleh niat, yaitu bila mana niatnya itu pas air masuk ke bagian muka paling atas. Jadi kalau ingat ya pas hidung tadi contoh, apalagi mereka sampai dagu kan, permukaan itu ya, permukaan wajah itu mana sih yang dinamakan wajah itu? Yang namanya wajah harus kan kita selalu wajah atau muka, apa itu batasnya bagaimana?
gitu.

Batas wajah dari atas adalah min mana bati syari roksihi. Dari tumbuhnya rambut yang biasa kita alhamdulillah dijadikan ya kepala itu tidak itu sesuai normal. Dari sini kan rambut itu tah, dari sini itu namanya tah. Ada kan rambut tah, ini perbatasannya. Kemudian bawahnya mana? Ila zakon sampai dagu. Kalau sampingnya atau ininya yaitu minal uzun ila uzun. Dari ini nih ada kan tuh telinga itu ada anak telinganya yang kecil dari kiri ke kanan itu batasnya muka. Batasnya muka dari ketika air ke permukaan yang paling atas saya niat menghantun hukum hadas kecil fardu karena Allah maka semua wajah sudah terkurung oleh niat. Tapi jika nih lupa akan tetapi ingatnya sudah sampai hidung atau sudah sampai dagu gitu kan niat niat menghilangkan hukum hadas kecil fardu karena Allah air sudah nyampe ke dagu maka dibasuh lagi seluruh permukaan wudhu itu dinamakan satu kali basuhan. Dan kemudian para pendengar mutara pagi rahimakumullah, seluruh angga seluruh permukaan wajah wajib dibasuh tak terkecuali seperti mana rambut-rambut yang ada di muka yang ada di wajah. Mana rambut yang di wajah? Alis, bulu mata, kumis, ya, jenggot, jambang, baik jambang laki-laki atau jambang perempuan. Kalau jenggot dan jambang laki-laki yang tebal, yang disebut tebal itu apa? Bila mana tidak kelihatan dari dekat, seperti jenggot. Itu wajib. Sampai sedalam ya tidak usah luarnya saja beda dengan perempuan bila mana seorang perempuan berjambang kan ini ada perempuan yang berjenggot berjambang gitu kan tebel maka itu wajib dengan batinnya alias dengan harus sampai ke kulitnya gitu. Nah, kita juga berjambang nggak berjambang coba lihat tapi tidak seperti laki-laki. Rambut yang di area keluar dari anak telinga. Keluarin tuh dari sini nih. Ada kan rambut? Ya, ada rambut gitu. Itu adalah termasuk rambut yang wajib dicuci. Kalau kita diikat, keluarin rambut tersebut. Wajib hukumnya. Karena itu apa? Termasuk rambut yang ada di wajah. Jadi masalahnya itu karena rambut yang ada di wajah wajib dicuci, wajib dibasuh. Nah, kembali ke mana? Misalkan ada perempuan berjenggot, berjambang, tadi harus apa? Sampai kulitnya. Kumis bagaimana dengan hukum kumis? Kalau kumis laki-laki mau tebal, mau tipis tetap wajib dengan apa? Dengan sampai kulitnya. Jadi beda dengan jenggot dan jambang kalau laki-laki ya. Para pendengar mutara pagi rahimahullah. Misalkan kita punya suami jenggot bersukumis gitu. Kita kebetulan suami kita tidak tahu tentang hukum itu. Maka kita kasih tahu tentang cara atau berwudu yang sah. Sehingga kita termasuk sholatnya sesuai hadis Rasulullah dan Al-Quran. Kemudian mana nih bulu mata, awas bulu mata itu benar-benar harus asli alias jangan ada mana eyeliner atau bulu mata gitu atau mana tuh lah kalau alis apa pensil alis jadi harus benar-benar apa tuh orinya asli gitu jadi intinya mah kepada para perempuan siapapun gitu. Kalau mau berwudu bersihkan dulu seluruh permukaan wajah itu. Dari pensil alis, dari eyeliner, dari bulu mata, dari pelembab, dari

0: apa alas bedak gitu, dari lipstik, karena itu semua menghalangi air untuk masuk ke kulit wajah. Nah, kalau laki-laki mah enggak ya, kalau pakai make up, mah. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Kenapa? Ya tadi supaya kita termasuk atau sesuai sholatnya hadis dan Al-Quran dan hadis. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Jadi pada pagi ini kita tahu bahwa dalam melakukan wudhu agar sholat sah, ya, yaitu wudhunya tadi niat pas ketika air masuk ke permukaan wajah, dan wajib dicuci seluruh anggota wajah tak terkecuali. Demikian para pendengar, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah lanjutkan di Sabtu yang akan datang supaya kita bisa sholat sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Mbak Triski.
1: Baik Bunda Ai, terima kasih. Tapi sudah ada yang bergabung bersama kami Bunda Ai. Ini dari Teh Lulu katanya, Bunda mau tanya gimana ya kalau kesibukan kita sebagai rumah tangga sehari-hari, kadang kita terlambat atau bahkan lupa sholat. Gimana Bunda pandangannya? Terima kasih Bunda. Silakan Bunda.
0: Terima kasih Mbak Lulu, begitu luar biasa pertanyaannya. Sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib. Jadi tidak bisa, kok bisa sampai lupa? Itu lupanya apa? Gitu, lupanya karena kesibukan. Jadi gini ya Mbak Lulu, dalam sholat itu ada lupa yang dimaafkan oleh hukum syara, yaitu lupanya gini, bila mana melakukan hal yang baik menurut agama. Contoh, lupanya itu bukan main-main, tidur lelap, kecapean nih, ngurus anak, ngepel, nyapu, misalnya ibu rumah tangga, tidurnya. Yakin biasanya kalau zuhur jam berapa? Jam 12 misalkan. Kuat gitu. Itu kan sunahnya tidur dulu. Dan kemudian yakin itu bakal bangun. Yakin bakal bangun. Pas tidur, bangun-bangun asar. Ya. Berarti itu zuhur mana kelewat kan? Nah, maka wajib dikodo tuh zuhurnya. Dosa? Ah, tidak. Kalau gitu tidak dosa. Atau begini tidurnya. Ada orang, tolong sih mati bangunin ya jam 2 atau setengah 3. Mama nggak kuat nih ngantuk. Jadi ada pesan dulu ke seseorang untuk membangunkan tidur. Repte tidur. Orang yang dititipin apa pesan tadi tuh lupa. Pasti bangun tuh jam 5. Ya Allah, saking capek-capeknya ngurusin rumah tangga, ayo bangun tuh jam 5. Orang yang dititipin pesannya juga lupa tahu kemana tuh orang. Nah, itu juga tidak berdosa meninggalkan sholat zuhur itu, tapi tetap wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga ya, yang termasuk tidak main-main meninggalkan sholat itu mana? Misalkan sedang melakukan kebaikan, ya, ngaji Quran atau baca-baca hadis atau belajar yang sesuai hukum agama gitu kan. Terus ya Allah, pas inget-inget udah lewat waktu, nah itu, gitunya tidak menjadikan dosa. Tetapi kalau misalkan nyuci terusnya nyuci. Nanti ajalah sholatnya. Misalkan kesibukan di dapur dan sebagainya. Itu mah ingat bahwa itu waktu. Tapi lupanya itu bukan karena lupa seperti tadi. Itu berdosa. Dosa besar. Sangat dosa besar ya. Jadi diusahakan untuk para ibu soleha dimanapun berada. Kalau sudah waktu sholat gitu kan. Waktu sholat. Buru-buru sholat kalau sekira-kira seperti itu gitu ya. Jadi lihat sikon aja Mbak Lulu. Tadi karena yang meninggalkan sholat yang tidak berdosa hanya itu.

0: gitu. Kalau misalkan anak nangis gitu kan, bagaimana nih sholat caranya, nangis anak tuh nangis banget karena ada sholat, tidak bisa begitu. Bagaimana caranya? Satu, pasrahkan aja sama Allah. Kalau memang tidak ada orang untuk yang ngasuh gitu, ya Allah pasrahkan ini kewajiban saya, insya Allah ada penolong dengan secara tidak langsung, dengan secara kita tidak tahu dari mana penolong itu. Jadi Pak Lulu, kalau kesibukan yang disengaja itu tetap menjadikan dosa. Ya. Kalau lupa seperti yang saya ceritakan tadi itu tidak berdosa, tapi dua-duanya tetap harus diqada. Kalau lupa disengaja dengan kesibukannya yang bukan seperti itu, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap astagfirullahalazim, salat tobat dan seterusnya dan tidak mengulangi lagi.
1: Baik, Bunda, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Dan semoga ini bisa menjadi jawaban juga ya untuk Mbak Lulu. Terima kasih, Bunda. Dan untuk menutup tausiahnya pada pagi hari ini, Bunda, silahkan.
0: Baik, terima kasih para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Terkhusus para kaum muslimah yang begitu sibuknya luar biasa. Dan para kaum Adam pun yang sibuk dengan bekerja mencari nafkah. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat disengaja. Jangan sekali-kali melalaikan sholat. Karena sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomadin. Waman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, itu sama dengan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka termasuk yang merusak agama. Dengan pagi ini kita akan, supaya kita sesuai dengan aturan Allah, sholat itu sesuai Al-Quran dan Hadis, maka kita harus melakukan sholat, yaitu dengan syarat dan rukunnya harus. Bagaimana harus satu, kita harus sholat yang benar wudunya, baru satu rukun wudu atau fardu wudu yang saya sampaikan. Insya Allah minggu depan semoga bertemu kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiah, dan dalam keadaan segala dipermudah. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Rizky, sehat selalu, tambah sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Terima kasih Bunda untuk mutiara pagi hari ini. Selamat pagi Bunda dan selamat kembali beraktivitas.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar program Mutiara Pagi edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Yang ada di Desa Padarincang, karena desa ini pernah terjadi
3: lahan itu akan dibuat itu 100% itu kan kita

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Tersi Sondang. Sari berita penting. Pada rincang kembangkan ekowisata berbasis mitigasi bencana. Pemkot Tangsel hadirkan daycare untuk dukung kenyamanan pegawai bekerja.

0: Berikut berita selengkapnya, pada rincang kembangkan ekoedu-wisata berbasis mitigasi bencana, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi ekoedu-wisata berbasis mitigasi bencana digelar di Desa Padarincang, Kabupaten Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 untuk mendorong pengembangan potensi wisata sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan Universitas Banten Jaya bersama Pokdarwis Macan Ketawa dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Padarincang tersebut memberikan edukasi mengenai pengembangan ekoedu-wisata dan mitigasi bencana. Masyarakat juga didorong mengelola potensi wisata secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dosen Universitas Banten Jaya Khotibul Umam mengatakan, mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata di Desa Padarincang. Hal itu mengingat wilayah tersebut memiliki potensi bencana, termasuk pernah mengalami banjir bandang pada 7 Maret 2025.
2: Kita juga harus menyiapkan mitigasi bencana yang ada di Desa Padarincang. Karena desa ini pernah terjadi banjir bandang di tanggal 7 Maret tahun 2025. Intinya adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana, juga mengembangkan pariwisata dalam bidang ekoedu-wisata.
1: Selain mitigasi, masyarakat diberikan keterampilan dalam membuat paket wisata, hingga memasarkan produk dan paket wisata kepada pengunjung. Kegiatan juga didukung sejumlah peralatan untuk pengembangan ekoedu-wisata dan mitigasi bencana melalui hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Khotibul berharap pengetahuan dan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi wisata secara mandiri diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sehingga Desa Padarincang menjadi kawasan ekoedu-wisata yang aman dan tangguh terhadap bencana. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, pendengar. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadirkan layanan daycare Tarasi More di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangsel. Fasilitas ini disediakan untuk membantu pegawai bekerja dengan lebih tenang karena kebutuhan pengasuhan anak tetap terjamin. PLT Kepala DP3AP 2KB Kota Tangsel Cahyadi mengatakan Tarasi More bukan sekedar tempat penitipan anak, tetapi menyediakan pengasuhan yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak. Kegiatan yang diberikan meliputi bermain sambil belajar, bercerita, dan aktivitas edukatif sesuai usia anak. Ia juga menambahkan keberadaan daycare menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga dan mendukung produktivitas ASN. Namun pengasuhan utama tetap berada di tangan orang tua, sehingga komunikasi antara pengelola daycare dan orang tua perlu terus dilakukan untuk memantau perkembangan anak. Menjelang MPLS akhir Agustus, Pemkot Serang menyiapkan transportasi dan perlengkapan sekolah bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat Kota Serang di Pandeglang. Lucia Sari melaporkan.
3: Menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS akhir Agustus 2026 mendatang, pemerintah Kota Serang akan memfasilitasi keberangkatan calon peserta didik sekolah rakyat yang sementara mengikuti pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Fasilitas transportasi keberangkatan dan kebutuhan sekolah disiapkan sebagai dukungan pelaksanaan program prioritas presiden tersebut. Calon peserta didik asal Kota Serang akan bergabung sementara dengan sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Karena Kota Serang saat ini belum memiliki gedung sekolah rakyat. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemberangkatan peserta didik menuju sekolah rakyat Pandeglang akan difasilitasi pemerintah Kota Serang dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait. Ia menjelaskan keberangkatan para peserta didik akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah Kota Serang.
4: Rakyat yang di Pandeglang itu akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Serang. Itu kan kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dinas yang terkaitnya. Nanti sepulang ke sini saya telepon mereka.
5: Nanti akan pakai bis atau gimana?
4: Pakai bis, ya. Nanti pakai bis. Kalau tidak ada anggarannya, pakai anggaran saya.
3: Selain transportasi, Pemkot Serang juga menyiapkan kebutuhan sekolah, seperti tas dan perlengkapan penunjang lainnya. Budi menambahkan, Pemkot Serang juga telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di kawasan Tembong kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut dilakukan agar ke depan Kota Serang memiliki gedung sekolah rakyat sendiri. Sesuai jadwal sementara, calon peserta didik akan mulai masuk asrama pada 28 Agustus 2026 sebelum mengikuti MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus. Seluruh peserta didik akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Kompleks Sekolah Rakyat Pandeglang. Calon peserta didik sekolah rakyat asal Kota Serang terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 27 siswa, SMP 58 siswa, dan SMA sebanyak 40 siswa. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan medis terhadap kasus ISPA dan DBD tetap terkendali dengan seluruh pasien telah dinyatakan pulih. Pihak rumah sakit juga menyiagakan fasilitas tenaga medis serta mengimbau masyarakat untuk memperketat langkah pencegahan mandiri. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan demam berdarah dengue atau DBD tetap terkendali meski di tengah cuaca panas ekstrim. Seluruh pasien yang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit kini dilaporkan telah kembali sehat. Kabid Pelayanan Medik pada RSUD Berkah Pandeglang Ahmad Sulaiman menegaskan jumlah rujukan kasus ISPA tidak mengalami lonjakan signifikan karena tertangani dengan baik di tingkat puskesmas. Adapun terkait kasus DBD, rumah sakit mencatat sebanyak 19 pasien telah mendapatkan perawatan medis hingga dinyatakan pulih.
7: Nah, untuk kasus ISPA di rumah sakit Kabupaten Pandeglang selama ini kami menerima rujukan tidak terlalu signifikan terlalu banyak untuk kasus ISPA karena ini mungkin sudah tertangani di KTP atau di puskesmas. Untuk kasus DBD memang ada yang sampai dirawat, jumlahnya mungkin yang sampai 20, kisaran 18-19 pasien dan semuanya sudah pulang dengan selamat dan pulih kembali.
6: Walau demikian, menurutnya tren peningkatan kasus biasanya dipicu oleh perubahan cuaca dari musim kemarau menuju musim hujan yang berpotensi menciptakan genangan air baru. Wilayah perkotaan dengan permukiman padat penduduk disebutnya menjadi fokus pemantauan rumah sakit sebagai area yang paling rentan. Adapun untuk ISPA, kelompok anak-anak disebutnya menjadi segmen yang paling banyak membutuhkan penanganan medis apabila terinfeksi penyakit pernapasan akibat aktivitas luar ruangan. Pihak rumah sakit diklaimnya terus mengencarkan edukasi kesehatan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Manajemen rumah sakit berharap kolaborasi dengan berbagai instansi terkait dapat menciptakan sistem mitigasi yang solid di seluruh wilayah Pandeglang dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit musiman. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kekeringan melanda Banten, BPBD pertimbangkan opsi modifikasi cuaca berbiaya 3 miliar rupiah. Malika Cinta Meliani melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Provinsi Banten memastikan penanganan dampak kekeringan, khususnya kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terus dilakukan di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPDB Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, mengatakan penanganan kekeringan saat ini terus didukung oleh berbagai unsur masyarakat dan organisasi, mulai dari swadaya masyarakat, sekolah, komunitas, organisasi sosial, hingga bantuan dari perorangan ikut turun langsung membantu warga yang membutuhkan air bersih. Menurut Lutfi, distribusi air bersih di wilayah terdampak sejauh ini relatif sudah tertangani. Namun, BPDB masih terus memantau perkembangan kondisi di masing-masing kabupaten dan kota.
9: Ini yang terdampak kan banyak nih, ada swadaya masyarakat, sekolah, komunitas siapapun turun. Ada Korpri, ada PGRI, ada Basnas, bahkan ada perorangan yang turun. Jadi sebenarnya bencana kekeringan pengiriman air bersih khususnya itu sudah tertangani.
8: Terkait penetapan status kebencanaan, Lutfi menyebut belum seluruh kabupaten dan kota menetapkan status. Saat ini, proses penetapan masih berjalan dengan beberapa wilayah yang telah menetapkan status siaga atau tanggap sesuai kondisi di lapangan. Ia menjelaskan, dalam penanganan bencana di Banten tidak digunakan klasifikasi warna seperti merah atau kuning. Status yang digunakan antara lain siaga darurat, tanggap darurat, serta masa peralihan. Berdasarkan data yang diterima BPDB Provinsi Banten, sejumlah wilayah menjadi perhatian karena memiliki jumlah laporan terdampak yang cukup tinggi, diantaranya Lebak dan Pandeglang. Di sisi lain, memasuki musim penghujan, BPDB Banten juga mengingatkan masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi terhadap potensi banjir. Masyarakat diminta membersihkan saluran air, drainase, dan selokan di lingkungan masing-masing. Sementara, terkait kemungkinan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan, BPDB Provinsi Banten menyebut hingga saat ini belum ada rencana pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara khusus. Menurut Lutfi, Modifikasi cuaca membutuhkan biaya yang cukup besar dan pelaksanaannya juga harus berdasarkan hasil analisis serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.
9: Rencana belum, karena modifikasi itu mahal. Satu kali trip itu kalau nggak salah 3 miliar. Ya pokoknya sekali proyek itu ya yang saya tahu ya, itu kan dari teman-teman pusat ya, apa tuh teman-teman BMKG atau apa.
10: Jadi tidak ada rencana untuk modifikasi?
9: Belum, sampai detik ini pemerintah provinsi belum.
10: Jika situasi memungkinkan bakal ada ini?
9: Ya tergantung nanti analisa laporan dari kita, kemudian dari pimpinan juga, bukan menunggu. Jadi nanti hal itu bisa dilakukan, itu kalau sudah ada status itu, bukan berarti nunggu baru dilakukan, tidak.
8: Lutfi menambahkan pelaksanaan modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu opsi apabila kondisi dan status kebencanaan memenuhi persyaratan. Namun, hal tersebut tidak semata-mata bergantung pada penetapan status, melainkan berdasarkan hasil kajian dan kebutuhan penanganan di lapangan. BPDB Provinsi Banten pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi, baik kekeringan, kebakaran lahan, maupun banjir. Kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana di wilayah Banten. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
0: DPRD Kota Cilegon minta Pemkot Cilegon mempromosikan penggunaan anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Rohmanuddin melaporkan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon meminta pemerintah Kota Cilegon menggeser sejumlah anggaran untuk dialokasikan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki mengatakan salah satu anggaran yang diminta untuk digeser adalah anggaran pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang nilainya mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Menurutnya, pembebasan lahan JLU masih memiliki tahapan yang panjang dari sekitar 40 tahapan yang harus dilakukan, saat ini baru sekitar 17 tahapan yang telah dilaksanakan. Atas kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD meminta agar anggaran yang belum dapat terserap diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat.
12: Disampaikan oleh Dinas PU adalah ada 40 tahapan. Hari ini kalau tidak salah tangkap saya baru 17 tahapan yang ditempuh. Berarti masih jauh tuh. Dari 40 sekian. Makanya di kemarin kita minta geser ini digunakan buat belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Itu maka konsentrasi itu tadi kita amati bahwa emang sudah digeser.
11: Mas Duki menegaskan pihaknya akan memantau pergeseran anggaran tersebut melalui rencana kerja dan anggaran atau RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Program yang dinilai perlu diprioritaskan diantaranya bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, pengurangan angka pengangguran, dan penanganan kemiskinan. Selain itu, DPRD juga menyoroti masih ditemukannya kasus stunting di Kota Cilegon. Karena itu, DPRD berharap anggaran yang dinilai belum mungkin terserap dapat segera dialihkan ke program-program yang lebih prioritas memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Atlet taekwondo Ilma Fadilah telah menekuni olahraga bela diri tersebut sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar. Ketertarikannya bermula ketika orang tua Ilma mencari kegiatan positif untuk mengisi aktivitasnya setelah memasuki jenjang sekolah dasar. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
13: Atlet taekwondo Ilma Fadilah telah menekuni olahraga bela diri sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar. Ketertarikannya bermula ketika orang tua Ilma mencari kegiatan positif untuk mengisi aktivitasnya setelah memasuki jenjang sekolah dasar. Di sekitar tempat tinggal Ilma terdapat tempat latihan taekwondo yang kemudian menjadi awal perjalanannya menekuni olahraga tersebut. Meski pada awalnya belum memiliki ketertarikan khusus, kehadiran teman-teman seusianya membuat Ilma lebih nyaman dan termotivasi untuk mengikuti latihan secara rutin.
14: Dari kelas 1 SD aku itu udah ikut taekwondo. Jadi tepatnya pada TK mau besar sampai dengan kelas 1 itu kan ada jarak ya kayak jarak kayak liburan gitu kan. Nah itu orang tua aku nyari kesini kegiatan yang positif buat aku. Kira-kira apa ya? Kebetulan dekat rumah itu, dekat komplek itu ada tempat latihan taekwondo di situ.
13: Perjalanan Ilma semakin serius setelah berhasil meraih medali emas pada pertandingan pertamanya. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi.
14: Butuh teman buat latihan, itu aku langsung semangat gitu. Dan alhamdulillah waktu itu medali pertama aku tuh medali emas. Jadi kedepannya aku obses banget buat latihan gitu.
13: Sejak saat itu, Ilma mencatatkan sejumlah prestasi di tingkat daerah hingga provinsi. Ia meraih juara pertama nomor U44 Putri pada Popda 2022, juara ketiga U49 Putri pada Porprov 6 2022, serta juara pertama U49 Putri pada O2SN tingkat provinsi 2023. Pada Kejurwil Banten 2025, Ilma kembali meraih juara ketiga nomor U49 Putri. Dalam pertandingan, Ilma harus menguasai teknik, strategi, dan mental. Ia bertanding pada kategori U49 yang ditentukan berdasarkan berat badan atlet. Bagi Ilma, konsistensi latihan menjadi kunci untuk mempertahankan kemampuan sekaligus meningkatkan prestasi. Ia terus berupaya mengembangkan kemampuan agar dapat meraih prestasi pada kompetisi berikutnya. Dari Serang Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Atasi krisis tenaga kerja global, Banten jaring 1.720 lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
15: Sebanyak 1.320 lulusan sekolah menengah kejuruan SMK di Provinsi Banten disiapkan untuk mengisi peluang kerja terampil di pasar internasional melalui program SMK Go Global. Program prioritas nasional ini dirancang guna memangkas angka pengangguran terdidik sekaligus memanfaatkan celah krisis tenaga kerja di berbagai negara maju. Kepala Biro Keuangan dan Umum Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Indra Hardiansyah menjelaskan program ini membekali calon pekerja migran dengan sertifikasi kompetensi teknis dan penguasaan bahasa asing secara terstruktur. Tujuannya agar pekerja asal Indonesia tidak lagi terjebak pada sektor pekerjaan dasar, melainkan mampu mengisi level keahlian menengah hingga tinggi.
16: Jumlah target yang akan dilatih sampai dengan tahun 2029 yaitu sebanyak 500.000 orang. Untuk tahun ini aja sekitar 40.000 orang. Banten sendiri untuk tahun ini mendapatkan kuota calon pekerja migran yang akan dilatih yaitu sebanyak 1.720 orang.
15: Indra memaparkan pelatihan difokuskan pada 7 sektor industri utama, meliputi perhotelan, kesehatan, agrikultur, manufaktur, hingga sektor maritim. Negara tujuan penempatan tersebar mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Turki, hingga kawasan Eropa dan Amerika. Langkah percepatan ini menjadi respons strategis atas fenomena penuaan populasi di negara-negara maju yang memicu kelangkaan angkatan kerja produktif, berbanding terbalik dengan melimpahnya bonus demografi Indonesia.
16: Di sisi lain, ya kita juga mempunyai bonus demografi yang diperkirakan sampai dengan tahun 2045 jumlah penduduk di Indonesia sampai 230 juta sekian. Dan di sisi lain kan terbuka peluang yang cukup lebar di mana pasar kerja luar negeri cukup signifikan. Para negara-negara di luar negeri itu mulai di Jepang, Korea, negara-negara Eropa itu menghadapi krisis atau aging population.
15: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten, Ponco Indrio, mengajak para pemuda lulusan SMK di wilayah Banten untuk segera mendaftar. Pasalnya, dari total kuota yang dialokasikan, pendaftar yang terverifikasi telah melampaui 1.100 orang.
17: Saya berharap kepada seluruh warga Provinsi Banten yang masih ada di kesempatan untuk bekerja di negeri bahwa segera akan mendaftar karena masih ada kesempatan.
15: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Berikutnya kita beralih ke berita olahraga. Persija Jakarta resmi merekrut striker asal Swedia Alexander Jeremejeff dengan kontrak selama 2 musim, di mana pemain berpostur 152 cm itu diharapkan mampu memperkuat lini depan Macan Kemayoran pada musim mendatang. Jeremejeff memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa seperti Häcken, Malmo, Dynamo Dresden, FC Twente, dan PAOK. Dan dia juga pernah memperkuat timnas Swedia pada 2019 serta menjadi top skor Liga Swedia musim 2021-2022 dengan torehan 22 gol. Pelatih Persija Sinteyong menilai kehadiran Jeremejeff dapat menjawab kebutuhan tim di posisi striker. Sementara itu, ia mengaku antusias bergabung dengan Persija dan ingin segera beradaptasi dengan gaya bermain pelatih serta rekan-rekan setimnya. Sekian warta berita saat ini pada rincang kembangkan ekowisata berbasis mitigasi bencana. Pemkot Tangsel hadirkan daycare untuk dukung kenyamanan pegawai bekerja. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat lagi kami akan menginformasikan kepada Anda di mana kami akan kami sudah terhubung ya bersama dengan BPMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan untuk menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Ada Pak Adrian, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan diinformasikan Pak terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten berlaku hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Majasari, Cimarga, Warunggunung, Karanganyar, dan sekitarnya. Untuk malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini dapat diwaspadai potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lembab. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI Banten.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Adrian. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian mendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

prolog pendengar dari Chris Patih menjemput impian telah kami udarakan pendengar. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana informasi ini dapat Anda baca pendengar di portal berita rrd.co.id terkait dengan Menkomdigi minta KIP jaga kepercayaan publik dan mengawal keterbukaan informasi. Di mana Menkomdigi Mutia Hafid mengadakan audiensi dengan Komisioner KIP periode 2026-2030 untuk membahas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga informasi publik. Di mana kepercayaan masyarakat dapat dijaga melalui keterbukaan informasi yang tepat dan bertanggung jawab menurut Menkomdigi. KIP telah berkembang signifikan dari lembaga yang kurang dikenal menjadi sarana penting untuk akses informasi publik bagi masyarakat. Informasi ini pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi kami mengajak Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui dari program 3 pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: 94,9 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan